dalam persekutuan bersama Allah Tritunggal melalui ibadah Minggu Trinitas saat ini. Untuk itu, mari dengan penuh rasa hormat kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mohon Tuhan disilakan berdiri.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk. Nats pembimbing terbaca dari surat pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Demikianlah nats pembimbing bagi kita.

di hadapan Allah Tritunggal yang kudus dan yang mempersatukan, kita datang bukan dengan kesombongan, melainkan dengan hati. Kita mengakui bahwa dalam keberagaman yang indah, kita sering gagal hidup sebagai satu tubuh Kristus. Kita mudah terpecah oleh perbedaan suku, bahasa, dan cara pandang. Kita lebih cepat menghakimi daripada memahami. Lebih sering membangun sekat daripada menjembatani kasih. Untuk itu, marilah kita mengaku semua bentuk kelalaian kita ini di hadapan Allah, serta memohon pengampunannya di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, di hadapan hadirat-Mu, Allah Tritunggal yang kudus, kami mengaku bahwa kami sekalian adalah orang-orang yang telah berbuat dosa, baik dalam pikiran, tutur kata kami, dan dalam sikap dan perilaku kami. Kami gagal untuk hidup sebagai satu tubuh Kristus, karena di dalam perbedaan-perbedaan kami telah melukai satu dengan yang lain, bahkan kami menjatuhkan saudara-saudari kami. Oleh karena itu, kami datang kepada-Mu ya Bapa, terkhususnya ya Allah, bahwa kami telah gagal membangun persekutuan dengan Engkau sebagai kepala atas tubuh gereja-Mu ini. Dan karena itu ya Allah, kami datang dengan rendah hati. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami, dan kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat itu, kami berdoa. Amin.

bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, dengarkanlah kabar baik dari Allah Tritunggal. Dalam Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan janji firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada umat Tuhan, dosa-dosamu telah diampuni oleh Bapa di dalam Anak melalui Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah Allah. Mari saling berjabatan tangan sambil berkata damai sejahtera bagimu.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Karena itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
1: apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
0: Seperti minyak yang baik di atas kepala,
1: meleleh ke janggut,
0: yang meleleh ke janggut Harun
1: dan ke leher jubah.
0: Seperti embun gunung Hermon yang turun
1: ke atas gunung-gunung Sion.
0: Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya,
1: kehidupan untuk selamanya.

0: Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 hingga ayat ke-13. Jika kita sudah menemukannya, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang indah yang telah Allah sediakan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Dan untuk melandasi semuanya ini, kami akan membaca serta belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, mari mengampuni kami, layakkan kami untuk ada di hadapan firman-Mu. Dan terlebih daripada itu, kami mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Ampuni kami, karena hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput sekalian bangkit berdiri. Salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan.
1: Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

0: Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam kasih Kristus, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Yang diberkati, katakan amin. Yang merasa tidak diberkati juga bilang amin. Ya, pasti diberkati. Kita senang sekali bisa bertemu hari ini. Setiap pertemuan kita di rumah Tuhan ini bukan kebetulan, saudara-saudara, karena setiap pertemuan kita ini selalu ada Allah yang mau meneguhkan kita, diteguhkan di sini. Dan karena itu ini adalah perjumpaan ilahi sebenarnya, perjumpaan bersama-sama dengan Tuhan Allah kita yang mau meneguhkan kita sekalian. Dan sebelum kita masuk firman Tuhan, saya tanya sedikit, tolong jujur, yang hari ini datang karena benar-benar lapar akan firman Tuhan, adakah? Ya, angkat tangan coba. Yang lapar firman Tuhan. Ya, yang datang karena diajak teman, ada? Tidak ada? Tidak ada teman berarti. Ya. Atau yang datang karena, aduh, Pak Pendeta, AC di gereja itu dingin enak sekali. Apalagi kan di gereja itu Pak Pendeta, tiap kali kita mau tidur, selalu ada yang menyanyi bagi kita. Jadi betapa menyenangkan, karena itu saya datang gereja. Ya, apapun itu Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa Tuhan tetap sayang kita. Amin kau. Dan karena itu mari kita nikmati firman Tuhan ini untuk kita bawa pulang, firman yang kita renungkan di bulan budaya ini, minggu yang terakhir, dan ini adalah minggu Trinitas. Tema yang diberikan kepada kita yaitu berkat Allah tunggal yang meneguhkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca firman tadi, ini surat yang dari Paulus kepada jemaat di Korintus, dan yang kita baca itu adalah bagian salam, bukan salam pembuka ya, tapi salam penutup dari sebuah surat. Dan ini penutup memang agak aneh ya, tapi justru di bagian penutup inilah kita menemukan ada bagian yang paling dalam sebenarnya dari surat-surat yang ditulis oleh Paulus ini. Ini bagian yang paling hangat begitu. Ini bagian yang penuh kuasa sebenarnya di bagian penutup ini. Kalau saya mau gambarkan, ini surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus ini seperti di rumah ada bapak yang marah-marah depo anak, kasih nasihat, kasih disiplin, dan setelah ayahnya memberikan nasihat, teguran, ayahnya tidak langsung membiarkan anak ini pergi, tapi dia langsung memeluk anaknya, kemudian membisikkan kata-kata yang sangat memberkati anak ini. Jadi kalau kita baca pasal 1 sampai pasal 13 ini Bapak Ibu, ada banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, jemaat yang Paulus bentuk. Setelah Paulus bentuk, Paulus harus melayani lagi di tempat lain. Karena itu dia sudah meneguhkan pelayan-pelayan untuk kemudian nanti pelayan-pelayan ini melanjutkan pelayanan di Korintus. Kalau kita baca pasal-pasal ini, ada banyak nasihat yang Paulus berikan. Habis Paulus tegur, habis Paulus ya marah-marah juga di situ. Ya, Paulus tulis surat dengan nada yang mendisiplinkan mereka. Tapi setelah itu dia menutupnya dengan yang tadi saya bilang, seperti seorang ayah habis marah-marah tidak kasih tinggal begitu saja, tapi dia peluk anaknya dan dia membisikkan perkataan yang sangat memberkati. Ada perkataan kuasa yang datang dari Tuhan melalui Paulus bagi jemaat-jemaat di Korintus. Nah, Bapak Ibu, jemaat Korintus ini jemaat yang luar biasa. Ya. Tetapi ini jemaat juga penuh drama, begitu. Bapak Ibu pernah nonton drama kan? Atau sering? Ya, drama itu kan ada dia pun bagian pembukaannya, ada bagian intinya, bahkan sampai klimaksnya. Ya. Yang kalau orang nonton, orang bisa ikuti, orang juga bisa terbawa perasaan suasana akan apa yang dia nonton. Dan jemaat di Korintus ini jemaat yang luar biasa, tapi banyak drama juga di dalam ini jemaat. Begitu. Jemaat Korintus ini jemaat yang penuh dengan karunia roh. Kalau saudara baca dari pasal 1 dan seterusnya itu ada pelayanan kasih, ya ada pelayanan pengutusan, Titus diutus, ya pelayanan untuk pendamaian, ya. Jadi ada banyak sekali karunia-karunia roh dan juga pelayanan-pelayanan yang jalan. Tapi sementara pelayanan jalan, konflik juga terjadi di dalam terus. Drama-drama terjadi. Baik para pelayan, jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Jadi konflik tidak habis-habis juga. Pelayanan jalan, tapi konflik juga jalan begitu. Jadi kalau saudara ketemu gereja hari ini yang mungkin saudara lihat, ini gereja banyak orang bagosip. Pokoknya kalau dosu duduk ame itu dosu mulai bagosip. Ini gereja ini dia pun pelayanan jalan, tapi orang-orang yang baku iri hati di dalam juga banyak begitu. Ini gereja ini dia pun pelayanan jalan, semua bentuk pelayanan ada, ya. Tapi orang yang baku sindir di dalam pelayanan juga banyak begitu. Nah, kalau saudara ketemu gereja yang model begitu, saudara jangan merasa bahwa ini gereja paling parah. Kenapa? Karena Korintus ini lebih parah dari itu. Pelayanan begitu banyak jalan, tapi drama-drama, konflik juga jalan bersama-sama pelayanan. Karena itu Paulus tulis surat ini untuk menasihati mereka, untuk memberitakan tentang kebenaran, bagaimana mereka harus hidup sebagai jemaat yang melayani, bagaimana mereka memaknai itu dalam kehidupan sebagai satu tubuh Kristus, sebagai gereja. Nah, Bapak Ibu saudara, masalah yang paling besar kalau kita baca adalah masalah tentang pengajar-pengajar sesat. Ini sangat serius karena di Korintus muncul yang namanya rasul-rasul palsu. Mereka itu memulai misi mereka untuk mengacau balaukan kehidupan berjemaat di Korintus dengan cara, dengan jalan mengacaukan ajaran-ajaran gereja, ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, yang mereka membuang isu di tengah-tengah jemaat untuk meragukan Paulus. Mereka bilang, Paulus ini kan orang Yahudi, di Yahudi sana itu dulu dia ini yang tangkap-tangkap pengikut Kristus. Dia bahkan membunuh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Tapi sekarang dia datang mengajar kalian. Coba cek baik-baik itu Paulus. Dia rasul benar atau tidak?
2: Begitu.
1: Ini bentuk penghasutan untuk menjatuhkan Paulus. Kita tahu kalau kebenaran itu dijatuhkan, maka akan muncul kepalsuan yang bersinar di situ. Mereka meragukan Paulus, kemudian mereka memutarbalikkan ajaran. Dan mereka ini bukan orang luar. Mereka ini menyusup dari dalam jemaat untuk mengacaukan pelayanan-pelayanan di Korintus. Nah, Bapak Ibu, kita memperhatikan hal ini bahwa mereka itu datang dalam bungkusan yang rohani. Jadi kalau kita lihat, kita tidak memperhatikan baik-baik, kita mendengar dan kita tidak punya pemahaman yang benar, maka kita bisa saja mengikuti apa yang mereka ajarkan. Kenapa? Karena bungkusan mereka itu sangat rohani. Penampilan mereka penampilan yang rohani. Guru-guru palsu ini, rasul-rasul palsu ini, mereka bicara Alkitab. Mereka pakai istilah-istilah rohani. Mereka terkesan saleh. Tetapi dia pun isi racun semua. Dia pun bungkusan rohani, tapi dia pun isi racun. Ciri-ciri mereka disebutkan. Kalau kita baca dari pasal 1 itu kita akan ketemu ciri-ciri rasul-rasul palsu yang datang dengan bungkusan rohani tapi punya maksud yang beracun. Yang pertama itu tujuan utama mereka adalah menggeser posisi Yesus sebagai pusat penyembahan. Mereka mau bilang bahwa untuk sampai ke sorga, untuk sampai ke Bapa di sorga, Yesus belum cukup. Kalau percaya Yesus saja tidak cukup. Mereka mengajarkan tentang pengantara-pengantara lain, bahwa selain Yesus ada pengantara yang bisa membawa kita ke sorga. Yesus punya posisi sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diimani oleh jemaat di Korintus, dicoba untuk digeser. Artinya Bapak Ibu, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus belum cukup untuk membawa saudara kepada Bapa di surga. Jadi kalau mau masuk surga, selain percaya kepada Yesus, mesti juga buat A, buat B, buat C, buat D, dan seterusnya. Ini meracuni iman yang sejati. Karena iman sejati yang diajarkan di Korintus adalah keselamatan hanya diperoleh di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Keselamatan tidak bisa diraih dengan cara apapun. Keselamatan tidak bisa kita renggut. Kita tidak bisa sampai ke rumah Bapa di sorga dengan usaha-usaha kita. Kenapa? Karena keselamatan itu pemberian melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada pengantara lain selain Yesus Kristus. Itu iman yang sejati. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Perbuatan baik sekalipun, usaha-usaha demikian tidak bisa membawa manusia kepada Bapa di surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita gereja hari ini. Karena pengajaran palsu itu, dia datang dalam rupa yang menarik. Dia bisa datang di media sosial, dia bisa datang lewat sesuatu yang kreatif, tetapi sebenarnya menyimpang dari kesaksian kebenaran firman Tuhan. Terus Pak Pendeta, kalau ketong mau buat baik, sonde boleh kah? Tidak. Tidak ada larangan Alkitab untuk buat baik. Bahkan Alkitab bilang, orang Kristen mesti buat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk cari keselamatan. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah perbuatan ungkapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tanpa usaha kita, karena kasih Allah, dia selamatkan kita. Karena itu kalau kita buat baik dengan tulus. Kenapa? Karena syukur kita, Allah sudah menolong saya. Allah sudah menyelamatkan saya. Kalau saya baik kepada engkau, itu saya lakukan karena syukur saya kepada Tuhan. Nah ini coba digeser oleh pengajar palsu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kalau saudara ketemu pengajar-pengajar palsu, maka saya mau bilang, standar yang kita gunakan, yang kita pegang adalah firman Tuhan. Dia biar bicara tentang Alkitab, dia bicara filsafat dengan luar biasa, tapi ujung-ujungnya kalau bukan Yesus yang ditinggikan, maka itu bukan pengajar yang benar. Karena ujung dari firman Tuhan adalah Yesus yang dimuliakan. Ada manusia yang bisa menggantikan Yesus untuk membawa kita pada keselamatan. Jadi kita pegang firman Tuhan. Karena itu penting untuk kita ini selalu baca Alkitab. Amin kok. Bersyukur sebagai orang-orang Kristen, kita tidak dilarang untuk membaca. Atau ada pendeta yang larang saudara baca? Berkhotbah pun tidak dilarang. Kenapa? Karena dalam tuntunan Roh Kudus bagi tiap-tiap orang, kita percaya Roh Kudus bisa menuntun kita kepada kebenaran. Sehingga ketika kita menghadapi ajaran-ajaran sesat, kita teguh, kita tidak terombang-ambing. Satu datang ajak bawa ayam merah, kita ikut. Padahal ini orang dalam pengakuan iman tiap hari Minggu dia selalu berkata, Yesus satu-satunya pertolongan dan keselamatan. Orang ajak bawa babi putih, dia juga ikut. Oh, potong ini babi, kas mengalir di air supaya air kena oto pumban, saudara tidak celaka seumur hidup. Dia bilang, iya, aku percaya, aku lakukan, aku ikut. Kenapa? Karena pengajaran dibungkus dengan sesuatu yang kelihatan rohani. Maka itu standar firman Tuhan harus kita pegang, supaya kita tidak mudah untuk terombang-ambing. Kita meletakkan iman pada dasar yang benar. Bapak Ibu, di luar kebenaran, yaitu Kristus, kita tidak akan diselamatkan. Karena itu, waktu kita masih hidup, pegang baik-baik ini. Sola fide, hanya oleh iman kita diselamatkan. Sola scriptura, firman Tuhan itu dia punya otoritas lebih tinggi dari manusia, suci sesuci apapun. Firman Tuhan lebih tinggi dia. Kalau ada yang menempatkan manusia lebih tinggi dari firman Tuhan, itu bukan kebenaran. Karena kebenaran kita adalah firman Tuhan di atas segala sesuatu. Sehingga itu menjadi dasar kita. Kita boleh bergaul dengan semua orang. Kita tidak pernah dilarang untuk mengucilkan diri, ya, bersembunyi di satu tempat untuk hidup kudus di situ. Tidak, kita dipanggil untuk hidup bersama-sama. Tari-tarian tadi itu menunjukkan bahwa ini fakta kita, bahwa kita tinggal di tengah-tengah perbedaan. Tetapi di tengah-tengah perbedaan itu, kita punya satu Allah yang sama. Allah yang kita imani hari ini, yang kita imani kebenarannya, yang kita pegang bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mesti berhati-hati supaya kita tidak terjebak. Dan firman Tuhan menjadi pegangan yang sangat baik bagi orang-orang percaya. Yang kedua Bapak Ibu, mereka mencari keuntungan diri. Guru-guru ini mereka suka puji-pujian bagi diri mereka. Jadi pengajar palsu itu tahu kalau dia mencari pujian bagi dirinya sendiri, pujiannya bukan kepada Kristus, itu palsu. Kenapa? Karena makanan yang dimakan tidak pernah kenyang-kenyang adalah makan puji. Tambah terus, tidak akan kenyang. Tapi ketika kita mengarahkan pujian itu bagi Tuhan, ada kepuasan sebenarnya bagi kita. Mereka mencari pengakuan diri. Bapak Ibu, guru-guru palsu itu mencari pengakuan akan diri. Sehingga pelayanan mereka bukan jadi panggilan, tetapi pelayanan mereka adalah ladang untuk mencari popularitas diri, pengakuan terhadap diri mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka juga menghancurkan otoritas-otoritas rohani yang benar. Mereka menyerang Paulus. Kenapa? Karena kalau Paulus jatuh, mereka bisa naik. Ini bahaya Bapak Ibu. Karena tadi saya bilang, kalau kebenaran itu diruntuhkan, yang palsu akan bersinar. Bapak Ibu, untuk hari ini kita harus peka karena serangan itu tetap ada. Pengajaran itu tetap ada tiap-tiap hari. Media sosial yang viral, yang kreatif, yang menarik. Tapi ingat, supaya kita tahu bahwa itu berakar pada firman atau tidak. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita setiap hari, ini firman juga relevan sekali. Seringkali masalah kita ini di dalam rumah tangga, keluarga, yang namanya masalah itu kan datang bukan dari luar, kebanyakan itu datang dari dalam dapur, dari komfor-komfor. Dalam pelayanan juga bisa, masalah itu bukan datang dari luar, justru datang dari dalam, karena ada, ya tadi kita bilang, guru-guru palsu yang suka kompor-kompor. Karena itu ayat 11 Paulus bilang begini, sebab itu saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, ya sempurna dalam iman, terimalah nasihatku, sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi suami istri ada di sini. Paulus bilang sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jadi jangan di gereja duduknya, oh baku dempet. Ya toh? tidak usah geser-geser. Duduknya baku dempet. Tapi sampai di rumah sana, aduh, baku marah luar biasa. Suami pulang terlambat dari kerja, istri langsung jadi intel. Interogasi dari A sampai Z. Penyidik juga lah. In suami pemodel suka terdakwa. Padahal dong di gereja duduk begini. Saling curiga, tidak ada damai. Bapak Ibu, tadi Mazmur yang kita baca bersaut-sautan itu jelas. Berkat hanya dikirim kepada kehidupan yang rukun. Itu berkat. Selain berkat, ada juga yang namanya kehidupan. Itu dikirim Tuhan Allah kepada mereka yang diam dengan rukun. Seperti minyak yang menetes dari janggut Harun menuju kepada jubah. Seperti embun dari gunung Hermon. Jadi berkat itu datang kepada yang rukun. Kehidupan itu maksudnya umur panjang itu datang di tempat yang rukun. Amin kok. Jadi kalau saudara bertanya tentang bagaimana umur panjang, hidup rukun. Karena firman bilang begitu. Hiduplah dalam kerukunan. Tapi kadang kita bilang, tapi Pak, ada orang tua ini yang dia pun model, aduh kacau balau, tapi dia pun umur panjang. Itu karena Tuhan masih kasih dia kesempatan. Kesempatan untuk dia bertobat. Tapi pada dasarnya firman Tuhan berkata, alangkah baiknya hidup dengan rukun, karena Allah mengirimkan berkat dan kehidupan ke situ. Jadi Tuhan turunkan berkat kehidupan di tempat yang rukun ya, bukan di rumah yang piring terbang. Gitu. Pernah lihat piring terbang kan? Ah itu sih. Atau pernah buat? Tidak ya? Jangan, nanti piring habis bagaimana kita mau makan. Untuk anak-anak muda, tadi dalam liturgi ya sudah mengarahkan kita sebuah kenyataan bahwa hari ini ya anak-anak muda juga hidup dalam lingkungan yang toksis, yang toksik, yang penuh racun. Karena itu Paulus menasihati, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Artinya upayakan supaya hidup imanmu itu makin hari makin teguh. Jangan jadi anak muda yang gampang diombang-ambingkan. Upayakan, usahakan. Begitu. Walaupun lingkungan pertemanan itu toksik, upayakan dirimu untuk berbeda. Kenapa? Karena tujuannya untuk kesempurnaan iman. Kekuatan untuk bisa tetap berdiri dengan teguh di dalam iman. Nah, anak muda ini jangankan upayakan kesempurnaan. Mereka tiap hari main game online. Mau dapat kesempurnaan dari bagian mana? Lama-lama mulai judi online. Lama-lama bangun lari. Bisa cari jalan potong, jalan pintas. Karena tidak mengupayakan kesempurnaan iman, tidak mengusahakan itu, jatuh cinta itu dia membara sekali. Waktu putus cinta dia pikir dunia sukiamat. Harusnya dia bersyukur waktu putus. Kenapa? Itu berarti Tuhan sedang menghalau kejahatan dalam hidupmu. Tuhan sementara tolong kita. Jadi kalau pacaran dan putus, bilang terima kasih Tuhan, karena Engkau membebaskan aku dari sesuatu yang jahat. Cari Tuhan karena Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Amin kok. Jangan duduk main game tiap hari. Orang tua anda kasih putus, langsung senu-senu memang. Orang soi bilang senu-senu itu dia jalan miring-miring, tidak tahu tujuan lagi. Seolah-olah dunia sudah selesai. Dan itu realitas hari ini. Dia bisa saja melukai orang lain lagi. Dia menyimpan luka itu. Besok lusa dia sudah dapat pengganti pun, luka itu masih dia bawa, melukai lagi kehidupannya. Dan itu sebuah kenyataan hari ini. Karena itu saya kira ini nasihat yang baik. Upayakan, usahakan untuk sempurna dalam iman. Paulus mengingatkan mereka untuk memberikan salam dan ciuman kudus. Jadi zaman sekarang ciuman kudus itu artinya berdamai. Ciuman kudus itu artinya melepaskan pengampunan. Ciuman kudus artinya tidak menyimpan dendam ataupun memelihara kepahitan. Kenapa? Karena dendam itu sama dengan kita membunuh. Membenci orang itu sama dengan membunuh. Alkitab bilang begitu. Dan yang mati dahulu itu adalah yang membenci. Jadi kalimat membunuh itu seperti membunuh itu karena yang mati bukan yang dibunuh. Yang direncanakan untuk dibunuh, yang dibenci, tapi yang membenci itu biasa mati dahulu. Karena dibunuh oleh kebencian itu sendiri. Karena itu dia bilang cium kudus. Jadi suami istri pulang sampai rumah, ya, pegang tangan pasangan. Ya, kalau ada masalah bilang di situ. Lepas pengampunan di situ, lepas perdamaian di situ. Supaya tidak hidup dalam kepahitan. Dia menasihati di ayat situ, berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jadi kita dikuduskan di situ. Dan kita ini sudah dikuduskan Tuhan. Bagaimana kita hidup tidak kudus? Nah, Bapak Ibu Saudara, pelukan sang ayah yang tadi saya bilang di awal itu adalah gambaran tentang kuasa Allah Tritunggal yang meneguhkan itu. Jadi hari ini kita belajar tentang berkat Allah Tritunggal yang meneguhkan. Jadi Paulus marah-marah kemudian peluk mereka dalam ungkapan itu sama seperti kehidupan kita di dunia. Mungkin hari ini kita banyak yang datang dengan berbagai-bagai pergumulan. Dan Paulus menyampaikan kalimat berkat di situ. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Itu gambaran Tritunggal. Walaupun kata Tritunggal tidak dipakai di situ, tidak digunakan di situ, tetapi gambaran itu menggambarkan Tritunggal Allah. Jadi Bapa itu dia adalah yang menyertai dan melindungi kita. Dia Bapa yang memelihara hidup kita begitu. Di tengah krisis ekonomi, di tengah masalah kesehatan, mungkin di tengah masa depan yang kelihatan suram, ingatlah bahwa kita punya Bapa yang mengasihi dan peduli kita. Amin kok. Makanya dia berkata dalam tulisannya, firman Tuhan bilang, Bapa, dia Bapa yang Allah Bapa menyertai. Jadi Bapa yang peduli begitu. Ibu-ibu di sini jangan terlalu cemas, khawatir dengan harga sembako yang mulai naik. Amin kok. Kenapa? Karena engkau punya Bapa yang akan menyertai. Dia peduli, dia akan melindungi engkau. Ya kan hari ini kan semua harga naik. Yang turun itu kan hanya air mata. Semua naik Bapak Ibu. yang turun hanya air. Nah, jangan khawatir, karena kita punya Bapa. Berkat Allah Tritunggal itu ada. Dia Bapa yang akan memelihara kita. Amin kok. Bapak-bapak dong juga, jangan karena stres cicilan rambut dong rontok semua. Ya, saya tidak bilang bahwa yang rambut rontok karena dia stres, tapi itu bisa memicu juga. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang akan memelihara kita dan menyertai kita. Allah sudah berjanji, berkatnya pasti akan dicurahkan bagi anak-anaknya. Firman sudah berkata toh, janganlah khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah sehasta apapun dalam hidup kita, termasuk menambah rambut satu juga tidak. Mengurangi ada, begitu toh. Makanya firman itu bilang jangan khawatir. Kenapa?

karunia-Nya di atas kayu salib, Yesus memberi kita kekuatan. Kalau saudara lelah, mungkin saudara merasa gagal atau sedang mengalami krisis, datanglah pada Yesus. Amin. Karena di dalam Yesus itu selalu ada kesempatan kedua. The second chance itu selalu ada. Jadi rugi kalau saudara tidak datang kepada Dia. Merasa gagal, kemudian membenci, melarikan diri dari Dia. Padahal di dalam Dia selalu ada kesempatan kedua. Karena itu kalimat berkat ini diucapkan oleh Paulus. Allah Bapa yang menyertai, dan juga di dalam Kristus kita punya harapan. Hubungan keluarga yang mungkin retak bisa dipulihkan oleh kasih karunia Yesus. Bisa. Dan yang terakhir, Roh Kudus yang menghibur dan menolong serta yang memimpin kehidupan kita. Roh Kudus, Bapak Ibu, adalah penolong. Dia diutus untuk menyertai kita semua. Dia tidak pernah cuti, Bapak Ibu. Roh Kudus itu tidak pernah cuti. Jadi saudara tidak perlu tanya-tanya jadwal baru berdoa, karena Dia tidak pernah cuti. Dia tidak pernah tidur. Kalau ibarat handphone, Dia tidak pernah mematikan Dia pun handphone. Saat saudara kesepian, ya, kalau ada anak-anak muda yang mungkin merasa tidak dimengerti dalam kehidupan mereka, ya, Roh Kudus ada untuk menghibur, memimpin kepada apa? Kepada kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, bertumbuhlah, mari kita bertumbuh di tengah kehidupan, di tengah badai kehidupan, seperti jemaat di Korintus. Kita semua membutuhkan perkataan berkat peneguhan yang bersumber dari Allah Tritunggal. Jadi jangan kita cari peneguhan diri di media-media sosial. Karena di media sosial ini hari saudara dipuji, besok saudara bisa direndah-rendah, serendah-rendah mungkin. Tapi carilah peneguhan itu di dalam Tuhan, karena Dia tidak berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau Dia sudah teguhkan saudara, saudara akan tetap berdiri teguh di sini, melewati badai seperti apapun. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, berkat peneguhan dari Allah Tritunggal itu kekal, teguh, dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Mari kita terus bertumbuh. Badai boleh datang, ya, angin ribut boleh mengamuk, tapi kalau Allah Bapa melindungi kita, Yesus Kristus memberi kita harapan dan Roh kita, maka tidak ada satu kuasa di bumi yang sanggup menghancurkan kehidupan kita. Kita pulang dengan sukacita membawa berkat peneguhan ini. Tuhan memberkati Bapak Mama semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengaminkan firman Tuhan tadi dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

umat yang dikasihi Tuhan. Dari berbagai penjuru kehidupan, kita dipanggil untuk bersatu dalam kasih Allah Tritunggal yang meneguhkan. Ia yang mempersatukan perbedaan, juga yang mengalirkan berkat dalam setiap hidup dan karya kita. Maka marilah kita memberi bukan sekedar dari apa yang kita miliki, tetapi dari hati yang telah disentuh oleh kasih-Nya, sebagai ungkapan syukur yang hidup dan yang menyatukan kita. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami datang mengagungkan dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, meneguhkan kami untuk menaikkan syukur atas segala kasih dan anugerah kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Di dalamnya kami dapat menikmati kebersamaan dalam keberagaman. Kami juga dapat menikmati kekuatan dan kesehatan. Kami juga menerima berkat-berkat anugerah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini Tuhan, dalam ungkapan syukur kami, kami hendak memberikan persembahan kepada-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan ini. Biarlah persembahan kami menjadi alat yang berguna dalam pekerjaan pelayanan. Kami juga mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Terimalah dan sambutlah kami ya Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami datang berdoa, bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga. Amin.

0: Cuma Tuhan yang terkasih, mari kita satu hati dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami datang dan menyembah di Kau. Terima kasih untuk peneguhan yang Bapa berikan bagi kami, bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihi, Engkau peduli, Engkau Bapa yang menyertai dan melindungi kami. Kami mengalami kekuatan baru, sebab kami tidak lagi mau khawatir akan hari ini, hari esok, karena kami punya Bapa yang setia untuk memelihara kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, sebab Yesus adalah pengharapan bagi kami. Bahkan di dalam Dia kami diberikan kasih karunia, bahkan kesempatan-kesempatan untuk diperbaiki di dalam kebenaran, supaya hidup kami juga menjadi berkat di tengah dunia ini. Karena itu kami mengalami kekuatan yang baru, bahwa di dalam Kristus kami punya hari esok. Kami punya rancangan-rancangan kehidupan yang Dia buat untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi kami. Di dalam Roh Kudus yang adalah penghibur, penuntun kepada kebenaran, kami menjadi kuat ya Tuhan hari ini. Karena sekalipun badai datang dan pergumulan silih berganti, kami punya Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada kebenaran, sehingga kami tetap berdiri teguh di dalam iman dan percaya kami. Kami sadar bahwa di tengah pergumulan dunia ini ya Allah, ada begitu banyak rupa-rupa pengajaran-pengajaran yang sesat, bahkan yang membawa dosa di hadapan Tuhan. Dan seringkali kami gagal, sebab persekutuan kami dikacaubalaukan oleh rupa-rupa pengajaran, sehingga kami menjadi tidak rukun. Kami gagal untuk membangun persekutuan sebagai tubuh Kristus. Bahkan kami kemudian gagal membangun hubungan bersama dengan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Teristimewa perkataan berkat yang Tuhan berikan bagi kami, yang menguatkan kami dan memberikan kami damai sejahtera yang sejati untuk kami melanjutkan kehidupan yang masih Bapa percayakan dalam hidup kami. Allah Tritunggal yang memberkati kami dengan berkat peneguhan, kami bersyukur bersama-sama dengan anak-anak Tuhan hari ini, mereka yang datang sebagai suami, sebagai istri. Tuhan memberkati. Biarlah dalam pergumulan rumah tangga mereka menghormati kerukunan di dalam Kristus, sebab di situ Tuhan mengirimkan berkat bahkan kehidupan. Sebagai anak-anak muda yang sedang mencari diri, bahkan mungkin mereka ada di lingkungan yang penuh racun sekalipun, biarlah mereka ditolong oleh kuasa Roh Kudus. Mereka menemukan kebenaran, dan biarlah mereka berpegang teguh, sebab di luar Kristus tidak ada masa depan. Kami mohon Tuhan menolong mereka sekalian yang datang sebagai anak-anak, mungkin yang masih kecil, yang belum mengerti tentang kehidupan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus mengerti mereka, dan Roh Kudus dengan kuasa-Mu mereka dapat mengenal Engkau. Berkatilah mereka ya Tuhan, anak-anak kami sekalian, biar mereka bertumbuh menjadi generasi dari orang-orang pilihan yang akan melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk keadilan, kebenaran, dan kesembuhan bagi dunia yang sedang terluka. Terima kasih ya Tuhan untuk rangkaian bulan budaya yang kami rayakan sampai hari ini. Kami menutupnya dalam Minggu Trinitas. Kami percaya bahwa kami datang dari berbagai-bagai perbedaan, dan Tuhan tidak menuntut kami harus menjadi sama, tetapi Tuhan mau memberkati kami supaya melalui perbedaan itu kami menjadi berkat satu terhadap yang lain, dengan menopang, saling mendukung, saling mengampuni, menerima satu terhadap yang lain, dan hidup dalam kebenaran yang Tuhan telah beritakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan hari ini, pemandu puji-pujian, hamba-Mu yang memainkan alat musik, Tuhan memberkati. Biarlah buah-buah pelayanan yang mereka persembahkan berbau harum di hadirat Tuhan. Masa depan yang Tuhan siapkan bagi mereka, Tuhan buka selalu. Dan biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan dalam ungkapan syukur anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tim IT yang mempersiapkan liturgi bahkan sampai ibadah, demikian juga dengan koster, security, driver, karyawan-karyawati yang Tuhan pakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di sini. Tuhan memberkati hamba-hamba. Penatua, diaken, pengajar yang akan masuk dalam pelayanan di minggu yang baru, Tuhan berkati. Bersama seluruh jemaat Tuhan, biarlah persekutuan yang indah tercipta, kerukunan dipersembahkan kepada Tuhan, dan biarlah setiap berkat dan kehidupan mengalir dalam kehidupan hamba-hamba. Kami taruh yang sedang sakit dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Kristus, biarlah mereka disembuhkan dan dipulihkan. Kami taruh seluruh kehidupan, pekerjaan, setiap suami ke dalam tangan kasih Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan, biarlah mereka tetap bersuka cita, karena Tuhan pasti membuka jalan setiap saat, setiap waktu. Engkau tidak tertidur, dan engkau sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi para suami. Sebagai istri-istri, Tuhan memberkati. Biarlah mereka senantiasa hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dalam iman dan percaya bahwa di tangan mereka Tuhan titipkan pengajaran-pengajaran yang benar bagi keluarga, bagi anak-anak. Biarlah mereka tetap teguh di dalam doa sekalipun badai dan pergumulan. Menangkan mereka ya Tuhan untuk keluarga, untuk rumah tangga, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, ini doa sembahyang syafaat kami. Kami sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia yang datang dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menopang kami dan meneguhkan kami dalam syarah perjalanan kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan warta jemaat.
1: Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu jemaat untuk kita mengikuti warta jemaat Minggu tanggal 31 Mei 2026. Pertama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Semri Jorsi Adino Soleh STH yang berkenan memberi kebaktian pagi ini kepada unsur pelayan, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua dengan pengajar, tim Muger, tim IT, serta seluruh jemaat, baik jemaat Polikarpus maupun jemaat tamu yang berkesempatan berbakti bersama pada pagi ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Informasi pelayanan hari ini, kita ada di penghujung perayaan Minggu Budaya dan Bahasa, dan kita diiringi oleh multi etnis yang kita saksikan tadi. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman yang mendampingi kita. Dan informasi pelayanan kebaktian minggu depan seperti biasa, 3 kali kebaktian, pertama jam 6 pagi, kedua jam 8, ketiga jam 18. Sedangkan di Gereja Ekumene Christianity Polres Belu akan berlangsung jam 9. Dan untuk Bapak Ibu Majelis yang bertugas maupun tim Muger, Folklor Paduan Suara Solo, Bapak Ibu dapat memperhatikan di jadwal yang kami siapkan. Berikut jadwal perkunjungan Bapak Ibu Pendeta, calon vikaris, vikaris Karen Ryan diatur sebagai berikut. Hari Rabu 3 Juni 2026, Vikaris Mega Kristin Haba di Rayon 18, calon Vikaris Fendrianus Un di Rayon 19, dan Bapak Pendeta Simpri Georgia Dinosolestia di Rayon 20. Mohon Bapak Ibu Koordinator dan Majelis mengatur pelayanan tersebut. Di waktu yang minggu depan ada pelayanan baptisan kudus, sehingga Bapak Ibu kami mohon untuk Bapak Ibu yang berencana untuk membaptis anak dapat mendaftar melalui koordinator rayon masing-masing untuk mendapatkan pelayanan. Informasi ibadah gabungan perempuan Gemit Polikarpus Atambua akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 Juni 2026 jam 17.00 WITA pada Gereja Polikarpus Atambua. Dimohon kepada Bapak Ibu-ibu perempuan Gemit untuk mengikuti ibadah dimaksud, dan yang memimpin diatur tersendiri oleh UPP dan badan pengurus. Berikut berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga mendiang Yonatan Melkias Van Mey di Rayon 15 pada hari Senin 25 Mei 2026, dan jenazah telah dikuburkan pada hari Rabu 27 Mei 2026. Majelis dan seluruh jemaat Polikarpus Atambua mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus pemilik kehidupan memberi penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Informasi liturgi untuk petugas, baik pemimpin ibadat, organis, pemandu pujian, serta petugas Bapak Ibu Majelis dapat memperhatikan jadwal yang kami lampirkan. Informasi keuangan, baik pemasukan pembangunan maupun penerimaan pengeluaran kas jemaat minggu yang lalu, Bapak Ibu dapat memperhatikan di lampiran laporan warta jemaat. Kami informasikan bahwa penerimaan untuk pembangunan aul dan rumah pelayan yang sedianya dimasukkan dalam laporan ini tidak sempat dimasukkan karena kesalahan teknis kemarin. Minggu depan akan disampaikan secara rinci. Ya, berikut informasi dari Kaum Bapak Klasis Belu, ada mengadakan basar berupa RW dan ayam Garorica yang ada di halaman bagian timur gereja. Mohon Bapak Ibu bisa membelinya untuk mendukung Kaum Bapak dalam menjalankan program-program Kaum Bapak tingkat klasis. Yang terakhir, jumlah jiwa yang hadir pada kebaktian kedua pagi ini sebanyak 271, laki-laki 103 dan perempuan 168. Demikian beberapa informasi tambahan yang kami sampaikan ke keluarga jemaat pagi ini. Seperti yang Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Salam.

0: Umat Tuhan yang terkasih, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, kita telah datang membawa warna, membawa luka, membawa harap. Di hadapan Allah Tritunggal, segala yang tercerai kini dipersatukan dalam kasih yang tidak terputus, kasih yang meneguhkan hidup kita.
1: Lihatlah benang-benang yang berbeda ini tidak kehilangan warnanya, namun justru menjadi indah karena bersama. Demikianlah kita dipanggil bukan untuk menjadi sama, melainkan untuk saling melengkapi dalam kasih Allah yang meneguhkan.

0: Kita berikan ucapan terima kasih kepada semua budaya yang sudah mengambil bagian selama bulan budaya di bulan Mei tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi kita berikan aplaus untuk semua budaya. Ya. Shalom.
1: Jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita bersahutan dalam pengutusan ini. Umat Tuhan, kini kita akan melangkah kembali ke jalan hidup yang nyata, ke ruang-ruang kehidupan di mana perbedaan dapat melukai, namun juga dapat menjadi berkat. Kita tidak berjalan sendiri. Allah menguatkan yang lemah, menghibur yang terluka, dan mempersatukan yang tercerai. Karena itu, jadilah tenunan kasih yang meneguhkan, yang rapuh, merajut yang retak. Jadilah pembawa yang menghadirkan pengharapan di tengah luka dan perbedaan. Hiduplah sebagai satu tubuh, meski berbeda-beda, tetaplah untuk saling menguatkan, tetaplah untuk saling meneguhkan dalam kasih Allah yang sama.

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu dan dalam senyumannya, dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atom Buah, dari studio kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat berhari Minggu, dan selamat menikmati kebersamaan Anda di hari Minggu ini. Sesaat lagi saya Fenty Mau bersama tim Atom Buah pagi mohon pamit, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan juga kami akan hadirkan siaran Idola Anak, di mana dengan topiknya Aku Indonesia, Aku Pancasila, yang akan dipandu oleh presenter adik kita cantik, yaitu adik Belva Basita Martono.

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

kasih. Baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Sita Martono kembali menyapa teman-teman

ya. Teman-teman yang ada di Belu, Malaka, Teteu, dan Alor, serta dimanapun teman-teman berada, terima kasih untuk semangatnya sudah bergabung saat ini. Nah, tema siaran idola kali ini tentang Aku Indonesia, Aku Pancasila. Yuk teman-teman, tetap semangat mengikuti siaran idola anak hingga tuntas ya. Berikut Belva ingin kasih sebuah lagu buat

wajib tahu bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara. Nah, teman-teman, dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan negara berpedoman pada Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila juga disebut dengan ideologi negara. Teman-teman, ideologi adalah ide, konsep, gagasan, dan cita-cita. Dalam pengertian yang lebih luas, ideologi merupakan pedoman dan pandangan hidup bagi suatu bangsa. Nah, teman-teman, tanggal 1 bulan Juni, masyarakat Indonesia selalu memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila. Peristiwa ini tidak lepas kaitannya dengan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, BPUPKI memiliki tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang pada saat itu dikenal sebagai Pancasila. Nah, teman-teman, ada 3 tokoh nasional yang berperan dalam mengutarakan usulan dasar negara pada sidang BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, teman-teman, pada sidang kedua BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juni itu, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, juga menyampaikan gagasannya dalam pidato yang bertajuk Lahirnya Pancasila. Teman-teman, awalnya pidato ini disampaikan Soekarno tanpa judul, tetapi mantan ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Wedyodiningrat memberikan judul pada pidato tersebut yang diberi nama Lahirnya Pancasila. Tak hanya tanpa judul, teman-teman, Soekarno juga melakukan pidato tanpa persiapan tertulis, alias disampaikan secara aklamasi. Narasi yang disampaikan oleh Soekarno ketika dituliskan ke dalam ketikan mencapai 17 halaman loh. Dalam narasi pidato yang disampaikan Insinyur Soekarno tersebut, beliau juga mencantumkan rumusan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Selanjutnya, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan. Lahirnya Pancasila. Teman-teman, nama Pancasila sendiri diambil dari serapan bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila berarti dasar dan sendi. Nah, teman-teman yang baik, nama Pancasila ini pertama kali diutarakan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di acara sidang

Pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, sila-sila Pancasila sudah berbunyi seperti yang kita kenal, yang kita hafalkan, dan kita hayati hingga saat ini. Teman-teman, selain disahkan, Pancasila juga disetujui untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai kah?
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
0: Two hours later. Mama, telai kah so bisa? Mama dengar kamari ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Aku ingin cerdas.
1: Aku juga ingin cerdas.
2: Aku juga ingin cerdas.
3: Teman-teman, kalau ingin cerdas, harus banyak tahu. Hanya di segmen

masih setia di siaran Idola Anak Radio Republik Indonesia Atambua. Oke teman-teman, kita dengarkan lagu berikut ini dulu ya, biar semangat.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

Seperti tahu bahwa tanggal 1 Juni adalah peringatan hari kelahiran Pancasila. Kota Ende menjadi saksi sejarah lahirnya dasar negara Indonesia. Dulunya, Soekarno sebagai bapak pendiri bangsa merenungkan dan merumuskan Pancasila yang kemudian disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar negara dan mewariskan Pancasila bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, teman-teman, kita tidak boleh melupakan informasi ini. Untuk mengenal lebih jauh tentang kota Ende, simak pembahasan selanjutnya setelah lagu berikut ini yuk.

kota Ende sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila. Di mana ya letak kota Ende? Ya, kota Ende adalah nama sebuah ibu kota dari Kabupaten Ende yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Teman-teman, saat ini kota Ende dijadikan kota transit atau persinggahan yang menghubungkan Pulau Flores yang ada di sebelah barat dengan timur. Selain itu, sarana transportasi yang ada di kota Ende sudah memadai sebagai alat mobilisasi masyarakatnya. Kota Ende mempunyai 211 desa yang terdiri dari 16 kecamatan. Kota Ende berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara dan Kabupaten Sika di sebelah timur. Lalu Kabupaten Ngada ada di sebelah baratnya dan Laut Sau ada di sebelah selatannya. Kota Ende menjadi saksi sejarah lahirnya Pancasila. Seperti sudah kita ketahui teman-teman, Pancasila adalah dasar negara yang tidak boleh teman-teman lupakan. Rancangan Pancasila ini disusun oleh presiden pertama kita, Presiden Soekarno, yang pada saat itu sedang diasingkan ke Ende pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pengasingan ini dilakukan oleh Belanda karena Soekarno berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Bung Karno diasingkan bersama istri keduanya, yaitu Ibu Inggit Ganarsih. Selain itu, anak angkat Bung Karno dan Ibu Inggit, Ratna Juwami dan Kartika bersama mertuanya Ibu Amsih juga ikut diasingkan ke Ende. Teman-teman, selama menjalani kehidupan sehari-hari di pengasingan, Bung Karno banyak merenungkan pemikiran, diantara melahirkan butir-butir Pancasila. Akhirnya teman-teman, butir-butir Pancasila pun disempurnakan lagi oleh Panitia 9 dan dijadikan dasar negara pada kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Oh iya teman-teman, Bung Karno juga sempat dipindahkan dari Ende ke Bengkulu pada tanggal 18 Oktober 1938. Nah, lalu teman-teman, setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno baru mengunjungi Ende lagi pada tahun 1951. Dan itulah informasi mengenai kota Ende yang menjadi saksi sejarah lahirnya Pancasila

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih sudah semangat mengikuti siaran Idola Anak hari ini. Jangan lupa ikuti lagi siaran anak untuk edisi berikutnya. Tentu saja di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia Atambua. Pantun dulu dong. Si Danar keliling Asia. Di Asia hanya duduk sila. Apa dasar negara Indonesia? Yaitu hanya Pancasila. Yeay. Aku Indonesia, aku Pancasila. Akhirnya saya presenter Belva Basita Martono mewakili tim siaran Idola Anak Radio Republik Indonesia Atambua mengucapkan terima kasih dan

teman-teman, kira-kira butuh berapa lama ingatan bisa tersimpan di dalam otak ya? Berikut penjelasannya. Teman-teman, penting untuk diketahui bahwa otak manusia adalah organ yang sangat penting bagi tubuh manusia. Bersumber dari National Geographic, otak manusia kira-kira memiliki berat 1 kg. Namun, bisa mengatur dan mengendalikan setiap hal yang kita lakukan. Tidak hanya saat terjaga, bahkan ketika tidur otak kita juga tetap bekerja loh. Nah, dalam kondisi istirahat, otak kita dapat menguras sekitar 20-25% energi yang ada di dalam tubuh. Sebab, kala istirahat, otak tetap bekerja dengan memastikan jantung kita berdetak, paru-paru kita bekerja, dan tubuh tetap hangat. Teman-teman, selama kehidupan manusia, sejak lahir hingga terus bertambah usia, otak kita menerima banyak sekali informasi. Semua informasi yang jumlahnya tidak terbatas ini dipertahankan dalam memori. Uniknya, manusia menyimpan memori dengan perbedaan waktu, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yuk cari tahu fakta menarik memori otak manusia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih. Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante.
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

saya MP Rambing Sarjana Teknik Kepala SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.
1: Ya, selamat siang pendengar RRI Atambo di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambo. Selamat hari Minggu, selamat menikmati suasana kebahagiaan di hari ini bersama keluarga juga bersama orang-orang terkasih. Baik pendengar, selain sajian lagu-lagu hiburan yang kami suguhkan ke ruang dengar Anda menemani hari Minggu Anda, kami juga ingin update informasi ke ruang dengar Anda. Dari situs resmi rri.co.id, pemerintah Indonesia membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan rancangan undang-undang hak asasi manusia HAM. Hal ini disampaikan langsung Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Wamenhan Mugianto. Mugianto menjelaskan rancangan undang-undang HAM merupakan inisiatif pemerintah dan telah masuk program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2026. Karena itu, Kementerian HAM menggelar sejumlah forum konsultasi publik termasuk di berbagai kampus untuk mencari masukan dari masyarakat. Menurut Mugianto, pemerintah menargetkan rancangan undang-undang HAM dapat dibahas dan disahkan pada tahun 2026. Ia menilai keberadaan regulasi tersebut sangat penting karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, ia juga menegaskan bahwa revisi undang-undang HAM akan mengakomodasi berbagai isu kontemporer termasuk perlindungan privasi dan data pribadi masyarakat. Pengaturan tersebut dinilai penting untuk menjawab tentang hak asasi manusia di era perkembangan teknologi digital. Ya, pendengar, informasi berkaitan Wamenhan pastikan aspirasi publik jadi dasar penyusunan rancangan undang-undang hak asasi manusia. Informasi selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: Yang begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun, angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Woy, paano sa mga panan niyo? Enak eh, yung air malimpa ni. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Pendengar, masyarakat Indonesia pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 dikabarkan dapat melihat fenomena alam langka bulan biru atau blue moon, di mana pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG pun buka suara terkait fenomena bulan biru dalam penghujung Mei 2026. Ya, peristiwa bulan biru ini diketahui menandai berakhirnya bulan Mei 2026, yakni dengan kemunculan dua kali bulan purnama dalam satu bulan Masehi. Melansir keterangan BMKG, akhir Mei 2026 merupakan masa transisi menuju puncak musim kemarau. Hal ini yang menjadi kabar baik bagi para pecinta astronomi. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.
2: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal

0: itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Seaborg berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
1: Pain. That's it. When you are so close.
0: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
1: That's the way we should feel.
0: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia.

mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay gak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elliot.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam tiga besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menyediakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Bos mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: First of all, I'm happy for...
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berangin.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi pindah court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari ArenaNet, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya, pendengar, Neymar absen pada sesi latihan pertama Brasil jelang Piala Dunia 2026. Ia menjalani evaluasi medis terkait betis kanan. Menurut Konfederasi Sepak Bola Brasil, Neymar menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi cederanya dan ia belum bermain sejak tanggal 17 Mei lalu. Sejak memperkuat Santos Januari tahun lalu, Neymar memang terus bergelut dengan masalah kebugaran. Namun Neymar masih bisa mencetak 17 gol dalam 38 pertandingan. Neymar ditemani kepala medis timnas Brasil, Rodrigo Lasmar. Ia sebenarnya telah bergabung di kamp latihan di Teresópolis di luar kota Rio de Janeiro. Hampir dipastikan Neymar tidak akan turun di laga pemanasan jelang Piala Dunia melawan Panama di Brasilia, sementara pertandingan kedua melawan Mesir pada 5 Juni. Selain Neymar, bek kanan Danilo juga tak hadir di latihan perdana. Danilo masih beristirahat setelah bermain 90 menit di babak grup Copa Libertadores Selasa kemarin. Tiga pemain Brasil lainnya yaitu bek Marquinhos, duo Arsenal Gabriel Magalhães dan Gabriel Martinelli juga belum bergabung latihan. Mereka baru akan bergabung usai final Liga Champions. Demikian trivia Pildun 2026. Neymar absen latihan, prioritaskan penyembuhan cedera betis kanan.
0: Anda sedang mengikuti trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat taat. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat taat.

bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian Dara Ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami Dara Ta'a. Karenanya, dibuat ritual adat yang bertujuan agar Dara Ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban Dara Ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga ada tanda-tanda terus di keluarga itu.

Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: apa kata Romo Innocentius Nahakbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacau oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali. Bhinneka tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prodando.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambo di mana saya Jana berada. Selamat hari Minggu, selamat akhir pekan ya. Edisi Minggu 30 Mei 2026 saya dapat kembali menemani Anda dengan semangat yang baru di hari Minggu, hari yang terakhir di bulan Mei 2026. Tidak terasa ya pendengar, bulan Mei akan segera meninggalkan kita. Tapi apakah kita sudah semaksimal mungkin berusaha atau melakukan sesuatu hal di bulan ini? Dan apakah bulan ini sudah sesuai dengan rencana kerja kita, sudah kita kerja sekuat tenaga, dan bagaimana dengan hasilnya ya, mudah-mudahan baik. Tapi bulan Mei telah berlalu dan kita akan siap menyambut bulan baru yaitu Juni 2026. Mudah-mudahan rencana kerja target sudah kita tetapkan dan kita siap untuk menjalaninya ya, berjuang untuk mendapatkan hasil yang baik juga di bulan Juni nanti. Oke, Atambua sore ini pendengar, kita lanjut dengan Prodangdut sesi yang kedua. Nah, lagu yang kami siapkan di sini pendengar ada Anti Dayanka Mantanku Kepo, Edi Lau Adinda, kemudian Ria Amelia SMS, Mosa Kirana Selalu Bahagia, Aida Saskia Ayam Jago, Nadia Serlinda Percuma, kemudian Vita Alvia Simalakama. Nah, lagu-lagu ini pendengar Anda bisa request ya untuk dinikmati siang hari ini. Jadi tinggal nanti Anda pilih saja dan langsung saja Anda memberikan komentar di Facebook RRI Atambua.

0: Jawa karena sudah ada postingan di sana, dan bisa juga kirim WhatsApp atau voice note ya, dan langsung telepon saja di nomor kami 08124601-0202. Kita sapa penelpon yang pertama di sisi yang kedua. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Karja? Sehat tuh?
0: Selalu sehat yang pastinya. Selalu sehat dan selalu ceria.
1: Alhamdulillah. Okay. Ayam jago aja kan saya.
0: Oke, okay, ayam jago ditunggu ya dari Aida Saskia ya. Salamnya silakan.
1: Spesial buat keluarga pulang hati-hati ya, dalam buat keluarga di rumah ya. Dan ya, ini kakak Rinca yang ada di Pulau Malai, Eka Taus, Pak Angel, dan juga buat Mama Boma yang selalu sehat. Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih untuk Mas Edi yang sudah bergabung di Pro Dangdut sesi yang kedua ini. Dan pendengar RRIA Tambua, setelah Mas Edi, kita akan menyapa lagi ada siapa dan di mana ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore Kak Arda, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar Kak Vero?
2: Kabarnya puji Tuhan baik kakak.
0: Amin ya. Oke, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Selalu Bahagia.
0: Oh, Selalu Bahagia ya. Oke, ya. Siap. Salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan diberkati dan selamat ya di jalan.
0: Terus
2: buat masyarakat yang sudah lewat, ada Ibu Vinci di Ayotupas, Mama Ina di keluarga di Miki-Miki, Kakak Yusuf Fatih Veno, Mama Andro, Mama Jisen Duen Lati, Bapak Fidel Dijoe, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Kakak Lano, Bapak Tirosa, ada Ibu Dijitana Sanji Keluarga, Bung Tio di Jumat.

0: ada bapak-bapak di Fernandes, ada kakak, kakak Yeri di Marcel, ada bapak Pengir Jenari, kakak Nara, Bung Jalos, ada bapak Gawai Nara, Mama Jena, Bang Hadi, Bang Le, Ibra Tema, Ibu Lili, Ibu Neru, kakak Heka, bapak semua saja kakak yang lagi pantau masing-masing dengan ucapan selamat sore, salam kompak selalu dan selamat berakhir bulan ini.
1: Iya.
0: Untuk kakak Arda, terima kasih banyak. Selamat sore kakak.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore untuk Vero Tamonop di TTS Putun ya, Putun TTS. Lagunya ditunggu Mosa Kirana ya, dengan judul Selalu Bahagia. Baik, pendengar Pro 1 RRI, kita akan sapa lagi penelpon. Halo Pro Dangdu, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Halo Pro Dangdu, selamat sore.
3: Selamat sore sore. Dangdut adalah kita, Kak Anda, selamat berakhir bulan.
1: Oke, okay. Ini kok ayu sekali. Apakah memang kurang sehat atau bagaimana ini?
3: Orang ayu. Tapi orang ayu.
1: Ayu baik su, kalau ayu begini kita senang ya.
3: Ya, ayu-ayu yang indah di mikrofon.
1: Baik su, kalau begitu. Apa kabar Bunda Desi?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, kalau sehat-sehat selalu. Dan ini mau request lagu atau mau salam-salam nih?
3: Ya, mau minta lagu, kalau dikasih, tidak dikasih juga, tidak mengapa lah.
1: Kalau begitu, kalau saya tidak mau kasih bagaimana?
3: Iya, no problem, tidak ada permasalahan di antara kita.
1: Oh, jangan ada masalah di antara kita ya. Harus yang fine-fine saja, Bunda Desi, sepakat betul.
3: Fine-fine aja, lewat Pro 1.
1: Benar, baiklah, kalau begitu mau request, nah request lagu apa nih Bunda Desi?
3: Lagu nomor 4.
1: Yang mana? Sepiring Berdua atau tunggu-tunggu? Tadi Erde ada sempat sampaikan Ria Amelia atau Nadia?
3: Oh, Ria Amelia, Sa.
1: SMS. Oke, baik kalau begitu. Nah, salam-salam,
3: SMS,
1: Su.
3: SMS saja.
1: Salam-salam untuk siapa-siapa ini?
3: Salam pertama buat Kak Arda yang lagi bergiat di sore hari ini. Selamat sore, salam sukses, salam buat keluarga di rumah.
1: Oke, terus
3: buat semua all crew di pantauannya, ada ucapan selamat hari Minggu, selamat akhir bulan di tahun 2026 ini, dalam bulan Mei.
1: Iya.
3: Buat fans-fans yang sudah lewat, ada Mas Edi, ada Bapak Henrikus, ada Justin kan di Kuneri juga, ada Marina, ada Bella Pustita, Bapak Oke, Bang Bento, ada Rince Eka, ada Ica Taus, ada Bung Ganu Nesali, Bapak Gabdi Manlea, Bapak Edi Diduduk Soho, Bapak siapa ya, Bapak Tirosa, Bapak Tio di Tumbakun, ada Mama Ina, ada Maria Petara, ada Tiara, Bapak Fidel, ada Vero Temonov yang baru lewat, ada Ibu Tinti, ada Delphi.
1: Iya.
3: Ada ucapan selamat hari Minggu buat Mama Jisen, Mama Aya, Mama Yeli, Mama Delphi Warna Fanu, Yusen Kaes. Pokoknya buat semua-muanya saja, dan ucapan selamat hari Minggu, selamat berakhir bulan Mei 2026. Tuhan memberkati kita semua.
1: Okay.
3: Buat Kak Arda, selamat bergiat, sukses selalu. Dadah Kak Arda.
1: Iya, dadah, terima kasih.
3: Dadah.
1: Bunda Desi, dadah, selamat sore. Baiklah pendengar Pro 1 Radio Tambua yang mau bergabung, kita sabar dulu ya, dengarkan lagu di sesi ini. Namun sebelum lagu, kita dengarkan yang berikut ini.

Bola Mania dimanapun Anda berada, Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini, ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodangdo.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar Radio Tambo, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita bacakan dulu yang sudah gabung via WhatsApp nih. Selamat sore Prodangdut, dangdut adalah kita. Lagu nomor 7, salam sehat selalu untuk semuanya. Buat kakak yang bertugas, terima kasih banyak. Terima kasih kembali untuk kakak Paula ya. Lagu nomor 7, Mosa Kirana selalu bahagia. Tadi baru saja berakhir ya. Jadi mudah-mudahan Anda tidak melewatkannya tadi. Oke, kita lanjut lagi. Yang gabung via Facebook nih, ada Kalena Lelo, katanya selamat hari Minggu Kak, selamat hari Minggu juga. Request lagu nomor 5, terima kasih Kakak dan untuk kita. Buat semua pendengar setia kompak selalu lewat udara, salam hormat dari Keva Bensone. Terima kasih Kak Lena Lelo. Lagu nomor 5 nih, Sabukan Kaleng-Kaleng. Ini juga tadi sudah ya. Yang ada di sini lagunya tinggal Anti Dayangka dengan judul Mantanku Kepo, Edi Lau Adinda, kemudian Nadia Serlinda Percuma, dan terakhir Vita Alvia Si Malakama. Kita sapa dulu di 08 1246 010202. Halo Prodangdo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Mbak Arda. Prodangdo dangdut adalah kita. Selamat berhari Minggu.
2: Oke, terima kasih Mak Ina, apa kabar?
3: Nah, kabarnya Maina ada terganggu sedikit kepala sakit ini, ada batu pilek adik-adik.
2: Oh, batu pilek ya. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Baiklah, Maina mau request lagu apa?
3: Lagunya tadi apa ya?
2: Lagu apa nih? Si Malakama atau mau Percuma atau Adinda?
3: Yang satu lagi.
2: Oh, yang satu lagi. Percuma, Si Malakama, Mantanku Kepo.
3: Iya, Mantanku Kepo.
2: Oke, baik, kalau begitu salamnya silakan Mbak Ina.
3: Oke, salam yang pertama buat Mbak Arda yang lagi bertugas di studio bersambung operator dan semua kru RRI Tambua di mana saja berada, dengan ucapan selamat siang menjelang sore, selamat berhari Minggu, dan selamat meninggalkan bulan Mei. Hari ini hari terakhir buat kita semua. Dan semoga besok kita menerima bulan Juni dengan baik dan selamat.
2: Amin.
3: Nah, salam yang berikut ada Fenty di Aitupas, ada Devi, ada Bang Fideli Soe, ada juga Putra Tengah di Fakfak, ada Mbak Wiga Wonosobo, ada Vero, ada juga Bung Timbar, Paman Boki sekeluarga, ada Bang Yeri, Papi Fernandes, Bang Marcel, ada juga Bang Sipri, ada juga Bella Puspita, Marina, Bapak Ten Arkenari, Pujangga Wayata, Bapak Damos, ada juga Bung Nara, Mas Edi, ada Bapak Edi, ada Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Pirosa di Bansone, ada juga Bapak Agustinus Lake sekeluarga di Bansone, ada Bung Tio Tumbakun, ada Bang Hadi, ada Yuven Kasifatu Venu, ada yang ucapkan selamat hari Minggu dan selamat sore buat kita semua. Singkat borong buat semua-semua saja Mbak Arda yang lagi pantau pada sore ini, dia ucapkan selamat sore dan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
2: Iya.
3: Buat Mbak Arda tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu dan pulang hati-hati di jalan Mbak Arda. Salam, selamat sore.
2: Salam, selamat sore Mbak Ina, terima kasih.
3: Bye-bye.
2: Iya, Mak Ina di Niki-Niki, ditunggu lagunya Anti Dayanka, Mantanku Kepo. Baik, pendengar dari Atambua, kita baca lagi di Facebook. Ada Thomas Kasal Lopez, lagu nomor 4 buat Yvonne Nahak. Terima kasih, dan ada Spiring berdua tadi sudah. Eti Ciompah, katanya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai Kak, selamat siang. Hai juga, salam buat Kakak. Kak minta lagu nomor 8, terima kasih Mama Nelson di Keva Menanu. Lagu nomor 8, Aida Saskia M. Jago juga tadi sudah diputarkan ya. Dan ikutan saja dengan lagu yang ada, karena memang lagu kita yang tersedia juga sisa Anti Dayanka Mantanku Kepo, Edi Rao Adinda featuring Neng Osin, kemudian Nadia Serlinda Percuma, Vita Alfia Simalakama. Untuk WhatsApp-nya selain Paula tadi ada juga Luna Sehingga, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang, selamat hari Minggu Kak. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Request lagu Bukan Kaleng-Kaleng. Terima kasih, semangat Kakak. Oke, kembali kasih. Kita lanjut lagi dari oke, buat Anda yang sudah bergabung ya lewat WhatsApp, pesan singkat, kemudian WhatsApp ya, dan telepon, terima kasih. Dan kita akan hadirkan dulu lagu, tapi ada juga yang telepon, kita sapa dulu ya. Halo Bro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Arda, apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Bung Fidel, apa kabar juga? Lama tak jumpa, tak dengar suara. Mudah-mudahan sehat ya.
1: Ada baik-baik, sehat-sehat juga kakak.
2: Oke, syukurlah ya.
1: Sibuk dari son gabung.
2: Iya, kalau musim-musim begini, musim orang sibuk, ada yang musim panen, musim sibuk kerjaan ya. Oke dah, kalau ya, begitu kak. Mau request lagu apa nih kak?
1: Lagu Saya Baru Monit nih kakak.
2: Oke. Ada Percuma dari Nadia Serlinda, Edi Lau Adinda, terus Vita Alfia Simalakama. Ini yang masih ada, Bung Fidel.
1: Simalakama.
2: Oke, ditunggu ya Vita Alfia. Salam untuk siapa? Silakan.
1: Salam yang pertama buat Kak Arda yang punya vokal, semoga selalu bahagia.
2: Amin.
1: Buat adik Percuma di Keva, apa kabar juga? Buat Mai tadi Niki-Niki, ada Vero Tomono Putun, buat ada Vinti Daya Tupas, buat Bunda di Siti Keva, dan buat Mas Iri di Tini, dan buat semua-semua yang lainnya, salam sapura atas saja kakak.
2: Iya.
1: Buat Garda, salam.
2: Iya, salam. Terima kasih. Selamat sore.
1: Sore juga kakak.
2: Baiklah, pendengar Pro 1 Radio Tambora, demikian tadi dari kakak Fidel. Dan kita akan hadirkan lagu dulu, setelah itu akan kembali untuk sesi yang terakhir di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: This is a journey into sound.

Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada.

0: Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita pendengar Pro 1 Raria Tambua. Tadi si Malakamah sudah berlalu dan juga ada mantan kekepo Anti Dayangka. Pendengar Pro 1 Raria Tambua, ini tanda-tanda kita harus akhiri Prodangdut untuk sesi hari ini. Ya, baik sesi pertama pun sesi yang kedua, yaitu artinya kita akan jumpa lagi di hari berikutnya di jam yang sama dan juga di acara yang sama. Jadi nantikan terus acara Prodangdut yang hadir setiap hari untuk Anda di pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kita harus akhiri karena di pukul 16 nanti kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Usai dinamika olahraga, Tim Tambua sore ini akan menyapa Anda dengan berbagai acara siaran. Ya, akan ada update informasi untuk Anda di sore ini.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak ada bola terjadi luar sana di belakang.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
1: Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.
5: Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dengar inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. PSG torehkan sejarah. Timnas Jerman mempersiapkan diri untuk pertandingan terakhir sebelum Piala Dunia 2026. Fajar Fikri siap meladeni permainan pasangan India di final Singapore Open 2026.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Paris Saint-Germain atau PSG mengalahkan Arsenal pada laga final Liga Champions musim 2025-2026 di Puskas Arena Budapest dini hari tadi. Kemenangan ini menjadi menandai penorehan bersejarah bagi klub asal Prancis itu di pentas Eropa karena sukses mempertahankan trofi Liga Champions. PSG memastikan kemenangan lewat drama adu penalti dengan skor 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Arsenal sempat unggul lebih dulu melalui Kai Havertz sebelum Ousmane Dembele menyamakan kedudukan lewat titik putih di babak kedua. Keberhasilan tersebut membuat tim besutan Luis Enrique meraih gelar Liga Champions kedua secara beruntun. PSG masuk dalam daftar eksklusif klub-klub yang mampu mempertahankan trofi Europa Cup atau Liga Champions dalam dua musim berturut-turut. Meski demikian, sang pelatih Luis Enrique menilai bahwa pertandingan berjalan dengan ketat.
1: Kami tidak menemukan ruang yang tepat, itu sangat sulit. Saya pikir kami sedikit membaik di babak kedua. Tetapi ketika Anda melihat tim seperti Arsenal yang bertahan dengan sempurna, mereka sangat kuat secara fisik dan teknis. Sulit untuk mengatasinya. Kami bisa saja membuat pertandingan berakhir 0 sama. Dan kemudian saya pikir kami memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Tetapi pada akhirnya hasilnya imbang, itu luar biasa. Itu sangat sulit, tetapi kami sangat senang. Sangat bangga dengan pendukung kami. Sangat bangga dengan semua orang yang mendukung tim, klub, dan kami sangat senang dan saatnya untuk merayakan.
0: Jika dihitung sejak era European Cup atau PSG menjadi klub ke-9 yang mampu meraih gelar minimal 2 kali berturut-turut. Sebelumnya pencapaian serupa pernah dilakukan oleh Real Madrid, Benfica, Inter Milan, Ajax Amsterdam, Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest, dan AC Milan. Sebaliknya, Arsenal kembali gagal mengakhiri penantian panjang mereka untuk menjadi raja Eropa. Klub berjuluk The Gunners itu kini sudah 2 kali kalah di final Liga Champions setelah sebelumnya tumbang dari Barcelona pada partai puncak musim 2005-2006.

0: Pecinta sepak bola, tim nasional Jerman siap menjalani pertandingan terakhir sebelum di kandang sendiri sebelum perhelatan Piala Dunia 2026 menghadapi Finlandia di Mainz dini hari nanti. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Bis jetzt nur von Finnland gesprochen, von sonst von nichts anderem und demnach wollen wir morgen ein gutes Spiel machen und gewinnen.
2: Tim nasional Jerman siap menghadapi Finlandia dalam laga pertandingan persahabatan terakhir jelang Piala Dunia 2026. Setelah menjalani latihan di Herzogenaurach, skuad asuhan Julian Nagelsmann akan menguji hasil latihan tersebut lewat pertandingan pemanasan bersama Finlandia di Mainz, kota yang mereka kunjungi kembali untuk pertama kalinya sejak Maret 2023 lalu. Kiper Bayern Munich yang berusia 40 tahun, Manuel Neuer, telah keluar dari pensiun internasional untuk membantu upaya Jerman meraih gelar Piala Dunia kelima mereka. Ini jelas memperkuat pertahanan tim yang sedang dalam performa bagus dengan Jerman telah memenangkan 7 pertandingan terakhir. Dalam jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann mengatakan pertandingan persahabatan dapat menjadi persiapan terbaik sebelum Piala Dunia. Tentu saja pertandingan persahabatan selalu ada untuk menemukan ritme, tetapi pertandingan ini juga ada untuk menciptakan suasana positif tepat sebelum turnamen. Saya sering mengatakan bahwa Anda masih bisa mengambil pelajaran dari pertandingan yang tidak berjalan dengan baik. Selalu ada berbagai interpretasi yang dapat Anda pilih setelah pertandingan. Jika berjalan dengan baik, Anda bisa mengatakan itu bagus. Anda mendapatkan ritme yang baik. Jika tidak berjalan dengan baik, Anda bisa mengatakan itu adalah percobaan yang bagus pada waktu yang tepat. Kemudian, Anda dapat memilih berbagai macam hal. Sementara Jamal Musiala, pemain gelandang Bayern Munich, menyampaikan bahwa dirinya senang bisa bermain untuk tim nasional. Saya sangat senang. Saya belum lama berada di sini, tetapi hari-hari pertama, suasananya, seluruh tim, dan kita semua sangatlah luar biasa. Saya sangat menikmati waktu di sini. Hari-harinya luar biasa, mentalitas dan semuanya. Saya berharap bisa kembali ke lapangan besok. Laga antara Jerman dan Finlandia ini akan berlangsung di mewah arena Mainz dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menghadirkan kembali Austria yang sangat dinanti setelah terakhir kali tampil di panggung global pada 1998. Meskipun sebelumnya telah berpartisipasi dalam 7 edisi ajang utama putra FIFA tersebut. Bagaimana profil lengkapnya tangguhan tim nasional asuhan Ralf Rangnick tersebut? Berikut laporan atau bedah tim RRI berikut ini.
1: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga.

0: Liga Dunia serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami
0: dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Pendengar legenda Jerman, Miroslav Klose tidak hanya membawa negaranya meraih gelar juara dunia, tetapi juga mengukir sejumlah rekor yang membuat namanya abadi dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Berikut kami hadirkan informasi sang legenda Miroslav Klose, sang raja gol Piala Dunia FIFA bersama Luna Elia.
1: Miroslav Klose bukan sekedar legenda sepak bola Jerman. Namanya tercatat abadi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA dengan koleksi 16 gol, sebuah rekor yang masih bertahan hingga kini. Perjalanan Klose di panggung terbesar sepak bola dunia dimulai pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Debutnya langsung mencuri perhatian saat mencetak hat-trick sundulan dalam kemenangan telak Jerman 8-0 atas Arab Saudi. Ia kemudian menambah gol ke gawang Kamerun dan membantu Der Panzer melaju hingga partai final. Namun, impian meraih trofi harus tertunda setelah Jerman kalah dari Brazil yang diperkuat Ronaldo.
2: And in, it's 2-2, Miroslav Klose, and that is a moment of history.
1: 4 tahun berselang, saat Jerman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006, Klose kembali menunjukkan ketajamannya. Ia mencetak 5 gol dan meraih sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang turnamen. Meski gagal membawa Jerman ke final, Klose sukses mengantar timnya meraih medali perunggu. Pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, kontribusi Klose kembali terasa. Ia mencetak gol penting saat menghadapi Australia, Inggris, dan Argentina. Jerman kembali finish di posisi ketiga, sementara Klose semakin mendekati rekor gol milik Ronaldo di Piala Dunia.
2: Great save by Howard again. Not this time. Germany hit the front.
1: Puncak perjalanan Klose terjadi di Brazil pada tahun 2014. Saat berusia 36 tahun dan sempat diragukan karena mengalami cedera, ia justru tampil menentukan. Golnya ke gawang Ghana menyamai rekor Ronaldo sebelum akhirnya mencetak gol bersejarah saat Jerman membantai Brasil 7-1 di semifinal. Gol tersebut menjadi gol ke-16 Klose di Piala Dunia dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Tidak hanya itu, kemenangan atas Brazil sekaligus menjadi kemenangan ke-17 Klose di putaran final Piala Dunia. Sebuah rekor lain yang membuatnya melampaui legenda Brazil, Cafu. Di partai final melawan Argentina, Klose tampil selama 88 menit sebelum digantikan Mario Götze. Pergantian itu menjadi momen bersejarah setelah Götze mencetak gol kemenangan di babak tambahan yang memastikan Jerman meraih gelar juara dunia keempatnya. Klose pun menutup karir internasionalnya sebulan setelah final tersebut. Ia meninggalkan panggung Piala Dunia dengan koleksi 1 medali emas, 1 perak, 2 perunggu, rekor 16 gol dan 17 kemenangan. Sebuah warisan yang membuat Miroslav Klose layak dikenang sebagai Marathon Man dan salah satu ikon terbesar dalam sejarah Piala Dunia.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

San Antonio Spurs memastikan tiket final NBA 2026 usai mengalahkan Oklahoma City Thunder. Spurs menang 111-103 pada game ketujuh final wilayah barat di Paycom Center Oklahoma siang tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Spurs unggul 4-3 dalam rangkaian seri playoff. Mereka menutup persaingan ketat dengan kemenangan penting di kandang lawan. Victor Wembanyama menjadi salah satu pemain kunci dalam kemenangan Spurs, membukukan 22 poin, 7 rebound, dan 2 assist sepanjang laga. Sementara Julian Sembeni juga tampil impresif dengan sumbangan 20 poin. Pemain itu memasukkan 6 tembakan 3 angka dari 11 percobaan. Thunder berusaha bangkit melalui penampilan gemilang Shai Gilgeous-Alexander. Ia menjadi pencetak angka terbanyak di pertandingan dengan torehan 35 poin. Meski tampil kompetitif, Thunder gagal membendung efektivitas serangan Spurs. Tim tamu tampil lebih tenang pada momen-momen penting dalam pertandingan. Hasil ini mengantarkan Spurs ke final NBA 2026 sebagai juara wilayah barat, sementara Thunder harus mengakhiri perjalanan mereka di babak final konferensi.

0: Dari bola basket kita menuju ke pacuan kuda. Lovechen bersama joki Kohei Matsuyama mengamankan mahkota kedua dalam seri Triple Crown Jepang 2026 setelah memenangkan balapan ke-11 Japan Derby 2026 di Tokyo siang tadi. Kuda dari Haruki Sagiyama Stable itu menyelesaikan pacuan dengan catatan waktu 2 menit 22,7 detik. Sementara di posisi kedua dengan selisih jarak kepala kuda antara Pantoro Naifu bersama joki Christophe Lemaire, disusul posisi ketiga Basteru bersama joki Tomoka Saito. Hanya perlu selangkah lagi untuk Lovechen bersama Kohei Matsuyama mengamankan Triple Crown Jepang 2026. Kuda berusia 3 tahun itu hanya perlu memenangkan Kika Show 2026 pada 25 Oktober mendatang.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari mancanegara kita ke dalam negeri, Persija mengirimkan 5 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi ASEAN Hyundai Cup 2026. Mereka adalah Muhammad Fajar Faturrahman, Shane Batinama, Witan Sulaiman, Rehan Hanan, dan Excel Runtukahu. Turnamen itu dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Sebelum itu, skuad Garuda sudah menggelar training camp di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei sebagai bagian dari persiapan menuju ajang itu. Dari 5 nama yang dipanggil, hanya Excel yang berstatus debutan timnas senior, sementara Fajar, Witan, Hanan sudah akrab dengan atmosfer timnas sejak level kelompok umur. Adapun Shane Batinama menjadi salah satu pemain yang rutin mendapat panggilan setelah proses naturalisasinya rampung. Meski baru pertama kali mendapat panggilan, Excel ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ia bertekad menunjukkan kemampuan terbaiknya selama mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda.

Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan long list 19 pemain untuk training camp Timnas Futsal U17 yang bertanding di 6 Nation U17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Para pemain muda ini merupakan hasil seleksi ketat dari talenta terbaik dari berbagai wilayah, menunjukkan perkembangan futsal yang merata di seluruh Nusantara. Pemusatan latihan ini adalah bagian dari program pengembangan pemain usia muda untuk mempersiapkan generasi penerus futsal nasional. Kepala Badan Tim Nasional Andre Paranoan memotivasi bahwa kesempatan bisa didapat siapa saja yang berusaha meningkatkan level bermain, dan banyak talenta muda baru hadir menghiasi skuad U17. Keenam Nation U17 di Spanyol menjadi momentum penting bagi pemain muda Indonesia menguji kemampuan di level internasional dan belajar dari standar permainan global. Federasi akan segera mengumumkan jadwal training camp, persiapan teknis, taktik, fisik, dan mental para pemain.

0: Pendengar, target juara Singapura Open 2026, ganda putra Fajar Fikri siap meladeni permainan pasangan India di final. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri bersiap menatap laga final Singapura Open 2026. Mereka akan menghadapi pasangan India, Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty, yang merupakan unggulan keempat. Fajar Fikri memiliki modal penting berupa keunggulan hit to hit 2-1 dengan kemenangan terakhir di perempat final Malaysia Open 2026. Menjelang final, Fajar Fikri menyempatkan diri mengamati langsung permainan Satwik Chirag yang tadi impresif saat mengalahkan Kim Bon Ho, Seo Seung Jae. Meski lawan berat, mereka tidak kehilangan kepercayaan diri. Fikri bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara Singapore Open 2026. Ia menyatakan siap tampil maksimal.
2: Ya, yang pasti tidak akan mudah ya untuk pertandingan esok. Dan tadi pun kita berdua datang lebih cepat ke gor untuk melihat permainan mereka melawan Seoul dan sangat luar biasa. Tapi itu tidak membuat kita berdua gentar. Kita besok akan coba yang terbaik aja. Ya, semoga hasilnya maksimal.
1: Sementara itu Fajar menargetkan kemenangan di laga penting ini.
3: Ya, yang pasti target selalu besar ya. Target selalu besar buat saya sama Fikri. Saya juga untuk saya pribadi, saya pengen membuktikan bahwa saya belum habis. Bahwa saya belum habis karena saya masih akan haus akan prestasi, haus akan gelar, dan saya pengen ya terus berprestasi.
1: Sebelumnya, Fajar Fikri ke final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang dengan skor 23-21-21-4. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar dengan disampaikannya informasi dari Bulu Tangkis tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi lainnya, Anda dapat juga membuka portal resmi kami di rri.co.id ataupun follow media sosial kami di Instagram dan juga X atau Twitter di @RRIprograma3. Saya Fajar Dugroho, selamat sore.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua sore kembali menyapa. Saatnya kami update informasi untuk Anda, dikutip dari rri.co.id. Pendengar, Wakil Bupati Alor Rocky Winario melakukan monitoring langsung terkait pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di salah satu dinas setelah menerima laporan mengenai keterlambatan proses pembayaran baik di sejumlah guru. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi pembayaran dapat segera diselesaikan tanpa menghambat hak para tenaga pendidik. Dalam monitoring itu, Wakil Bupati Rocky Winario juga berkoordinasi langsung bersama Sekretaris Dinas terkait. Menurut Rocky, keterlambatan pembayaran dipengaruhi belum lengkapnya sejumlah data dari beberapa guru. Meski demikian, ia menegaskan hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pembayaran yang menjadi kebutuhan penting para guru. Ia juga menegaskan kebutuhan gaji bagi guru merupakan hal mendesak sehingga seluruh pihak diminta segera cepat menyelesaikan kendala administrasi yang ada pada hari itu juga. Wabub juga memastikan seluruh proses pembayaran yang sempat mengalami kendala telah selesai ditangani pada hari yang sama. Pemerintah Kabupaten Alor juga berkomitmen terus melakukan pengawasan agar pelayanan administrasi bagi tenaga pendidik dapat berjalan lebih cepat dan tepat waktu. Jadi pendengar, Wakil Bupati Alor tegaskan kebutuhan gaji guru harus diprioritaskan. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda.

0: Uy! Paano sa mga pana niyo? Enak eh. Yang air melimpa ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen juga melimpa nah.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Banyak sekarang yang resisten obat atau bakterinya kebal dari obat. 3 jebakan yang paling sering. Jebakan nomor 1, badan udah merasa enakan, udah berhenti minum obat sebelum 6 bulan. Kalau teman-teman stop minum obat sebelum 6 bulan, yang tadi ya minum obatnya cuma segini, nanti harus minum obatnya segini. Dan pengobatannya memanjang dari 6 bulan bisa sampai 12 bulan. Nah, jebakan nomor 2, lupa minum obat. Solusinya gampang, tinggal nyalain alarm di HP kita setiap jam 9 pagi. Jebakan nomor 3, efek sampingnya banyak. Yang paling bikin kaget adalah kencingnya jadi orange tua. Ini biasa kok, gara-gara minum obat. Kalau kita habis minum obat merasa mual-mual, gatal-gatal, atau kita penglihatannya udah mulai terganggu, segera datang ke puskesmas, konsultasi dengan dokter. Tapi ingat, 3 jebakan tadi tidak boleh menghentikan satu hari pun kita untuk minum obat TB selama 6 bulan sampai habis. TB itu bisa sembuh, tapi kenapa

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Informasi selanjutnya, pendengar, ribuan umat Katolik dari berbagai wilayah memadati kawasan Patung Bunda Maria Segala Bangsa pada Sabtu 30 Mei 2026 malam dalam rangka mengikuti kegiatan Ave Maria Naik sebagai penutupan bulan Rosario dengan memegang lilin dan jalan beriringan menuju ke puncak pelataran. Ave Maria Naik menjadi momen istimewa bagi umat Katolik untuk memperdalam iman melalui doa Rosario bersama, pujian serta refleksi iman yang dipusatkan kepada Bunda Maria sebagai teladan ketaatan dan kasih. Acara diawali dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh imam, dilanjutkan dengan perarakan lilin yang melambangkan terang Kristus dalam kehidupan umat beriman. Pater Fidelis Jamali menyampaikan Ave Maria Naik bentuk penghormatan kepada Bunda Maria dengan percaya dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurutnya, tiga hal yang penting yang harus diteladani dalam bulan Maria. Pertama, terkait dengan semangat keimanan dalam hidup yang diimplementasikan dalam cinta kasih seperti ketaatan yang penuh pada kehendak Allah, kerendahan hati yang tulus, serta keteguhan iman dan pengharapan dalam menghadapi tantangan hidup juga terus mewujudkan aksi kepedulian sosial terhadap sesama. Kedua, menjadi aksi Allah untuk terus menyebarkan kisah hidup Kristus serta terus mengenalkan Patung Bunda Maria Segala Bangsa ikonik di Belu yang telah mencuri perhatian di Indonesia maupun dunia sebagai wujud toleransi. Ketiga, bersatu hati untuk percaya hidup terus berdampingan dan dituntun Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda Penolong Abadi, Bunda Pelindung yang selalu menggenggam tangan umat Allah menuju Bapa. Pater Fidelis Jamali SPD juga menyoroti terkait kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tepat, penguatan perdamaian dunia dengan langkah yang tepat, keadilan akan terpelihara dengan baik. Sebagai orang beriman, dirinya mengajak semua umat mewujudkan perdamaian dunia dengan memanjatkan doa bersama kepada Allah dan Bunda Maria agar semuanya lekas pulih. Pendengar, itu dia informasi kami sampaikan untuk Anda. Ribuan umat Katolik padati penutupan bulan Rosario di Patung Bunda Maria Teluk Gurita. Informasi ini silakan akses lengkapnya di situs rri.go.id. Pendengar Pro 1, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Warta NTT Sekorwil Nusantara 6 untuk Warta Sepekan. Tetap bersama kami.
1: Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: kopi atau buah.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Adi Adu.
2: Berbagai rangkaian informasi telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi rangkuman berita Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Adi Adu. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Book Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Ready Communicate di Lippo Plaza, Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Rio mengatakan peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang, seperti kegiatan mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
3: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia yang disingkat oleh GenG.

0: Bekasi, Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsih Lakalena menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetap mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci menuju Indonesia Emas tahun 2045. PKK Kabupaten Kupang terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan melalui kegiatan diskusi bersama kader PKK dan organisasi masyarakat sipil di Desa Otan, Kecamatan Sumau, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang dan membahas sejumlah isu penting mulai dari penguatan ekonomi keluarga, perubahan iklim, literasi keuangan, hingga pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mama Damaris atau yang biasa disapa Madam perwakilan Yayasan Umedaya Nusantara mengatakan, perempuan perlu dipersiapkan menghadapi tantangan perubahan iklim dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Menurutnya perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga sehingga perlu diberikan penguatan kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi.
1: Bicara tentang perubahan iklim, ibu-ibu pun harus dipersiapkan untuk memastikan bahwa mereka sendiri juga harus punya pendapatan sendiri untuk menopang keluarga mereka. Karena kalau mau ngomong tentang pemberdayaan perempuan itu sangat kompleks. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa perempuan ini dia punya beban ganda. Dia mulai dari buka mata sampai tutup mata, itu dia kerja terus.
0: Anggota Pokja 1 PKK Kabupaten Kupang, Elmi Sumarmi Ismaul, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang belajar bagi kader PKK terkait pelayanan inklusif di tingkat desa. Elmi berharap kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Kupang dapat terus berkolaborasi dengan berbagai penyandang disabilitas dalam mendukung pembangunan desa yang lebih ramah bagi semua kalangan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan kegiatan job fair bukan sekedar seremonial, tapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada job fair tersebut tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun hingga siang hari jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan bahwa pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah di Indonesia. Namun ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
2: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara.

0: guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal. Merayakan Idul Adha, masjid-masjid telah mempersiapkan berbagai kebutuhan guna kelancaran penyembelihan hewan kurban. Mulai dari kepanitiaan, peralatan hingga hewan kurban itu sendiri. Salah satu panitia kurban di Masjid Raya Nurul Saadah mengatakan, untuk sementara pihak masjid sedang menunggu beberapa instansi yang akan mengantarkan hewan kurbannya. Sedangkan dari sisi kesehatan, sebelum dibagikan, pihak tenaga medis akan memeriksa kelayakan hewan yang telah disembelih.
1: Persiapan untuk kurban, kita punya tim semua yang harus ada di lokasinya, dan sapinya begitu juga harus dicek sama dokter. Kalau sapinya dia ada sakit atau penyakit, itu tidak termasuk di hewan kurban. Sesudah ini baru cek lagi dia punya hati, jantungnya itu, setelah kita sembelih dia.
0: Sementara itu dari Masjid Nurul Imam Oibobo, Ketua Yayasan H. Ismail Kasim mengatakan, jumlah hewan kurban kali ini lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Diharapkan Idul Adha tahun ini tidak hanya sebuah perayaan semata, tetapi menjadi harapan dan rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan. Warga serbu gerakan pangan murah di Masjid Nurul Imam untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Penelaah teknis kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Francisca Hadia Iswandari menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat.
2: Kita berusaha untuk menyajikan harga-harga di bawah harga pasar dan mendekatkan pasar bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, dan kebetulan ini pada hari raya Idul Adha, supaya masyarakat yang membutuhkan terutama pada saat hari raya ini bisa menyediakan bahan-bahan kebutuhan pangan pokoknya itu dekat-dekat saja, tidak usah jauh-jauh ke pasar, dan tentunya harga juga kita berupaya untuk lebih rendah daripada harga pasar.
0: Salah seorang warga, Mama Rosa, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia menyebut harga telur di lokasi gerakan pasar murah jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Mama Rosa berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan agar masyarakat kecil semakin terbantu menghadapi kenaikan harga pangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak-anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Karena pergub ini dinilai sangat penting, bertujuan membatasi anak-anak aktif menggunakan gadget atau handphone saat berada di rumah. Untuk itu, pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat, termasuk pemerintah daerah, kabupaten dan kota, hingga level RT dan keluarga, untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
3: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak, sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunitas yang hangat antara orang tua dan anak-anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian diterima juga dengan doa oleh gurunya. Thank you.
0: berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dan penerapan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Order Mark Sombu menyampaikan sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif

mendisiplinkan anak-anaknya selama belajar di dalam keluarga. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yusuf Leri Rupidara menyampaikan, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukum yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan yang sesungguhnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Adi Adu mengucapkan terima kasih dan sampai

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Atang Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atang Buah Sore Ini, produksi RRI Atang Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atang Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atang Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atang Buah, kami sampaikan informasi untuk Anda ya di sore ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kalabayi bekerjasama dengan Puskesmas Mebo menggelar screening kesehatan kebugaran jasmani bagi seluruh pegawai pada Sabtu pagi kemarin. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan depan Lapas Kalabayi dan diikuti antusias oleh jajaran pegawai. Screening kesehatan dilakukan sebagai upaya menjaga kondisi fisik dan meningkatkan kebugaran pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, pengukuran tinggi dan berat badan, indeks massa tubuh, hingga tes kebugaran jasmani. Kegiatan tersebut menghadirkan tim medis dari Puskesmas Mebung yang melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada seluruh pegawai. Selain pemeriksaan fisik dasar, para pegawai juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat. Kepala Lapas Kelas 2B Kalabahi M. Arfandi mengatakan kesehatan pegawai menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Menurutnya, pegawai yang sehat dan bugar akan lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan di lingkungan lapas. Ia juga mengapresiasi dukungan dari Puskesmas Mewung yang telah berkolaborasi dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut. Ya, sementara itu dokter dari Puskesmas Mebung, Dr. Mario Gustanova, mengatakan screening kesehatan bertujuan mendeteksi faktor risiko kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Ya, jadi pendengar, pada Sabtu kemarin pagi, Lapas Kalabayi dan Puskesmas Mebung gelar screening kesehatan. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id. Dan pendengar Pro 1 untuk Anda, sesaat lagi di pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atang Buah dan sekitarnya.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.
1: Bilang 1,5 Pro 1 Atambua.
2: Pendengar Pro 1, untuk Anda semuanya, sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami akan simak ya penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Atambua untuk edisi Minggu 31 Mei 2026.
3: Negara pemasok utama komoditas perikanan global sekaligus penopang kebutuhan nasional. 54% protein hewani kebutuhan masyarakat berasal dari ikan. Laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. 3 kali lipat lebih luas dari daratan kita, 1,9 juta kilometer persegi. Garis pantainya 81 ribu kilometer, terpanjang kedua di dunia. Potensi kelautan perikanan tentu luar biasa. Tapi di banyak wilayah pesisir, nelayan masih menghadapi kesulitan. Ada nelayan pulang melaut tapi tidak ada es atau box pendingin untuk menyimpan ikan. Ada yang kesulitan memperbaiki kapal. Ada juga yang sulit menjual hasil tangkapan. Pemerintah hadir lewat Kampung Nelayan Merah Putih. Kementerian Kelautan dan juga Perikanan membantu fasilitas lengkap di desa pesisir. Ada pabrik es, ada gudang beku, ada bengkel kapal, ada kios perbekalan, hingga sentra kuliner untuk mendukung kegiatan ekonomi para nelayan. Tahun ini, 1000 Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan dibangun di seluruh Indonesia.
4: Hingga April 2026, 65 Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun dan siap beroperasi.
3: Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekedar tempat gotong royong masyarakat. Dari hasil laut pesisir, nelayan ikut menjaga nafas kehidupan. Pemerintah memberikan masa depan nelayan sekaligus menjamin ketahanan pangan.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radar Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kabupaten Belu, NTT, status bebas penyakit mulut kuku pada ternak, tetap waspada penyakit antraks. Bulan Juni mendatang, mahasiswa UGM, Undana, dan Timor Leste akan melakukan KKN di Kabupaten Belu. Warta Berita Minggu 31 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Arda Faik.

0: Kabupaten Belu NTT, status bebas penyakit mulut kuku pada ternak, tetap waspada penyakit antraks.
1: Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Agustinus SPT memastikan Kabupaten Belu dinyatakan bebas dari sebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak. Ia mengatakan untuk daratan Pulau Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini berstatus sebagai zona hijau atau daerah yang sepenuhnya bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK. Penyakit mulut dan kuku PMK, penyakit hewan yang sangat menular. Penyakit disebabkan virus menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, maupun babi. Pemerintah terus memperketat pengawasan lalu lintas hewan. Beberapa langkah strategis kebijakan satu arah oleh Badan Karantina Indonesia menerapkan kebijakan satu arah bagi sapi NTT keluar daerah. Pemeriksaan ketat secara klinis terhadap hewan dan melakukan larangan masuk ternak dari daerah luar. Kendati bebas PMK, saat ini paling diwaspadai adalah penyakit antraks. Pulau Timur belum dikatakan bebas antraks, masih status waspada. Ia mengungkapkan di Belu terdapat satu penyakit brucellosis. Penyakit tersebut menular dari hewan ke manusia dan angka kasus cukup banyak di Belu.
2: Untuk penyakit mulut dan kuku kami Pulau Timur ini masih dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku. Tapi kami tetap waspada terhadap penyakit antraks karena kami Pulau Timur ini belum dikatakan sebagai bebas, tetapi waspada penyakit antraks. Jadi kita tetap waspada dan kita di Belu ini ada satu penyakit yang namanya penyakit brucellosis. Penyakit itu menular dari hewan ke manusia. Itu cukup banyak yang ada di Belu, tetapi dengan kehadiran kami akan kami awasi sehingga tidak terjadi penularan penyakit brucellosis kami kepada saudara-saudara. Penyakit brucellosis itu penanganannya nanti pada saat kita lihat gejala klinis yang ditimbulkan itu secara fisik ada tidak. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Tapi kalau ada, nanti ada organ-organ mana yang kita singkirkan.
1: Penanganan penyakit pun dengan melihat gejala klinis yang ditimbulkan secara fisik. Apabila terlihat adanya gejala klinis, dilakukan pengobatan berupa terapi antibiotik dan vaksinasi serta pemusnahan hewan terinfeksi.
0: Bulan Juni mendatang, mahasiswa UGM, Undana dan Timor Leste akan melakukan KKN di Kabupaten Belu.
3: Menegaskan posisi strategis Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan fokus grup diskusi FGD Cross Border Partnership yang menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran di wilayah perbatasan. Dalam kegiatan tersebut ditetapkan Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat KKN dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Timor Leste. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria menyampaikan apresiasi tinggi kepada UGM beserta seluruh mitra yang telah memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi utama pelaksanaan program pengabdian masyarakat, penelitian dan penguatan kolaborasi pembangunan kawasan perbatasan. Dengan kegiatan FGD tersebut menjadi langkah persiapan sebelum dilaksanakan KKN yang akan terlaksana secara kolaboratif dari para mahasiswa. Dikatakan nantinya terdapat 3 desa yang akan menjadi sasaran pelaksanaan KKN tersebut dan nantinya dalam pelaksanaan bagaimana diberikan pelatihan terkait membuat profiling desa yang lebih baik. Lanjutnya, Kabupaten Belu memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, budaya dan pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut menjadi dasar peluang besar untuk menjalin kerjasama lintas batas negara guna mempercepat kemajuan daerah.
4: Kami FGD dalam rangka kegiatan persiapan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat akan dilakukan secara kolaborasi antara Universitas Gadjah Mada dan Undana dan

0: lebih terukur dan lebih rapi, lebih ini yang selama ini kalau teman-teman di desa hanya pakai tulis tangan, hanya tulis di papan. Nah sekarang ini ada produk yang dihasilkan, ada buku-buku program di desa yang cukup menarik untuk disajikan pada masyarakat. Dari sisi masyarakatnya, mereka melakukan pembinaan dan segala hal terkait dengan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
1: Sementara dosen Universitas Gadjah Mada Dr. Leonard mengakui UGM kembali merencanakan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN kolaboratif yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang dengan kembali melibatkan mitra dari Timor Leste agar sinergi lintas batas negara terus terjalin dan semakin kokoh. Ia menekankan kehadiran mahasiswa di wilayah perbatasan memiliki makna strategis dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan.
2: Yang menyelenggarakan KKN di Belu. Kami sangat bahagia bahwa Pemkab Belu mendukung aktivitas KKN ini, dan KKN ini adalah tahun kedua. Tahun lalu kami sudah memulai dan sudah berjalan dengan baik di Desa Sadi, Tulakadi, dan Silawan. Tahun ini akan dilanjutkan di Desa Sadi lagi, Tulakadi, dan desa yang baru yaitu di Dua Laut. Kami sangat terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh ibu bapak dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa yang mendukung aktivitas kami. Jadi kami berharap apa yang kami sepakati dan kita sepakati pada pertemuan ini akan berlanjut dan direalisasi dalam acara KKN bulan Juni.
1: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya, kemitraan dan sinergi lintas institusi serta lintas negara merupakan kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Belu yang maju, mandiri, dan sejahtera. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Beralih ke berita selanjutnya. Belanja pemerintah pusat melalui KPPN Atambua tumbuh 4%.
4: Kepala KPPN Atambua Marut Smeta Raharjo menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui KPPN Atambua sampai dengan 30 April 2026 melanjutkan perkembangan yang positif. Maurits menjelaskan realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar 157.845.939.827 atau sekitar 28% dari total pagu belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh KPPN Atambua. Ia melanjutkan secara year on year, realisasi belanja pemerintah pusat melalui satuan kerja pada tahun 2006 tumbuh sebesar 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN tetap terjaga dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan Maurits, pada tahun anggaran 2006, KPPN Atambua mengelola 58 satuan kerja yang terdiri dari 55 satuan kerja pemerintah pusat termasuk KPPN sebagai penyalur dana TKD serta 3 satuan kerja pemerintah daerah tugas pembantuan atau DKTP. Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, Maurits mengatakan KPPN Atambua menyelenggarakan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran atau EPA setiap bulan. Dalam kegiatan tersebut, KPPN Atambua menyampaikan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dan menghimbau untuk segera mengakselerasi realisasi anggaran senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Maurits menegaskan KPPN Atambua selaku treasurer dan financial advisor akan terus mengoptimalkan peran pengawalan terhadap pelaksanaan APBN melalui penguatan fungsi pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2026. Selain itu, KPPN akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan APBN berfungsi secara optimal sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah era serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
3: Dinkes Alor menekankan pentingnya menerapkan pola makan seimbang demi mendukung tumbuh kembang janin serta mencegah resiko stunting sejak dini. Laporan Stefani Libu.
5: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Filipus Beniwisang mengingatkan ibu hamil untuk membatasi konsumsi kopi. Menurutnya, kebiasaan minum kopi berlebihan saat hamil bisa berdampak buruk terhadap kebutuhan istirahat dan penyerapan gizi ibu.
6: Asupan gizi ini, nah kalau ibu hamil itu kan kebutuhan. Nah kalau kita bicara kopi dan sebagainya itu kan

0: ini kan ya efeknya itu kadang ya kita melek terus dan sebagainya, ini juga berpengaruh. Bukan ibu hamil tidak bilang tidak boleh minum kopi, tetapi minum kopi ya sesuai dengan aturan, ya satu hari ya cukup sekali, tapi kalau terus-terusan ya berdampak, karena ibu hamil itu kan butuh istirahat dan sebagainya. Nah, dampak dari kopi ini macam-macam sih. Salah satu ya mungkin kita tidak tidur dan sebagainya, itu juga berpengaruh.
1: Lebih lanjut dikatakannya, kebutuhan gizi ibu hamil jauh lebih besar karena menyangkut dua individu, yaitu ibu dan janin. Karenanya, ia menekankan pentingnya pola makan seimbang sesuai panduan isi piringku dari Kementerian Kesehatan.
0: Saya anjurkan bahwa kalau ketika hamil, ya kita asupan gizi kita itu kita 50% untuk daging dan juga karbohidrat, 50%-nya itu untuk sayur dan buah-buahan, tetapi dilipatkan dua. Karena ya saat ini ya, ibu... ada dua yang memang membutuhkan itu, bayi sama ibu sendiri, seperti itu.
1: Ia berharap para ibu hamil di Kabupaten Alor dapat menjalani kehamilan yang sehat dan melahirkan generasi yang bebas dari stunting. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Jelang Festival Kulon Fehan 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Dirun gelar ritual adat. Egi Arojo melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para tokoh adat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu menggelar ritual adat Nokar Ul yang artinya buka pintu gerbang dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulon Fehan yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau Kuburan Raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban, sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa sirih pinang. Petrus Saleuan, tokoh adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti Festival Fulon Fehan dilaksanakan.
4: Nah, sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis 7 itu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang di sini tadi, gunung babi ini, itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya kesiantakannya, supaya selama anak-anak atau pak ibu yang dari pariwisata kerja di Fulan untuk festival ini tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
3: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulon Fehan 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan, dalam pelaksanaan Festival Fulon Fehan, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.
5: Kegiatan hari ini bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Festival Fulon Fehan, yang ritual adat Nokarta dan BGG Asu itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulan Fehan nanti.
3: Nona Ala berharap dengan ritual adat yang telah dilaksanakan, segala proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Festival Fulan Fehan di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri, seperti dilansir dari Iran International, Sabtu 30 Mei 2026, Iran menyatakan belum mencapai kesepahaman final dengan Amerika Serikat. Meski demikian, komunikasi dan pertukaran pesan diplomatik antara kedua negara masih terus berlangsung. Teheran menegaskan akan menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan mengenai hubungan dan kemungkinan kesepakatan dengan Washington. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, kepada televisi pemerintah Iran. Baghaei menegaskan Iran tidak menerima tekanan dari negara lain dan bahwa negara-negara Barat tidak dapat mendikte kebijakan Iran. Menurutnya, Iran mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional serta hak-hak rakyatnya sendiri. Baghaei mengatakan Iran telah lama meninggalkan pendekatan yang didasarkan pada pemaksaan. Ia menegaskan bahwa kedaulatan nasional menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan luar negeri Iran. Ia menyebut setiap keputusan yang diambil pemerintah harus sejalan dengan kepentingan rakyat Iran. Dalam kesepakatan tersebut, Baghaei juga menyinggung blokade laut yang diberlakukan Amerika Serikat. Iran menilai langkah tersebut ilegal sejak awal dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata serta gangguan terhadap kebebasan navigasi internasional. Teheran menolak legitimasi kebijakan tersebut dan menilai tindakan itu tidak seharusnya pernah dilakukan. Berita selengkapnya Anda dapat akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kabupaten Belu, NTT, status bebas penyakit mulut kuku pada ternak, tetap waspada penyakit antraks. Bulan Juni mendatang, mahasiswa UGM, Undana dan Timor Leste akan melakukan KKN di Kabupaten Belu. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,5 Pro 1 Atambua.
2: Pendengar RRI Atambua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mempercepat pemulihan layanan pendidikan pasca bencana di 3 provinsi. Revitalisasi sekolah menjadi fokus utama menjelang tahun ajaran baru. Sebanyak 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kondisi ini mempengaruhi pembelajaran 77.161 peserta didik dan 59.620 tenaga pendidik. Data per 25 Mei 2026 menunjukkan 3.101 sekolah telah menandatangani perjanjian revitalisasi. Nilai bantuan yang disiapkan mencapai 2,9 triliun rupiah. Sebanyak 3.033 sekolah telah menerima penyaluran tahap pertama. Total dana yang telah disalurkan mencapai 2 triliun rupiah. Mayoritas revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah. Sebanyak 267 sekolah rusak berat dikerjakan bersama TNI AD. Progres pembangunan terus berjalan di berbagai daerah terdampak. Sebanyak 311 sekolah ditargetkan selesai sebelum Juli 2026. Direktur Jenderal PAUD Dikdas PNVI Gogot Suharwoto mengatakan relokasi sekolah masih berproses. Sejumlah daerah masih menyelesaikan penyediaan dan legalitas lahan. Ya, pendengar, itu dia informasi untuk Anda. Revitalisasi sekolah terdampak bencana, Kemendikdasmen gelontorkan 2, triliun rupiah. Informasi ini Anda bisa akses selengkapnya di situs rri.go.id.

0: Mimpi Buruk Awan-awan di atas kepala kita, karya Mira.
1: Aduh Inai, siapa sudah masak ini? Perut lapar nih, jam begini masak juga belum habis.
2: Sabar dulu Amae, lu lihat Sa baru pulang dari kebun, angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja, kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan, Sa ini laki-laki, urusan kerja berat.
2: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, sesuatu kurang laki-laki toh.
2: Malah makin hebat Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini bantu iris itu sayur. Ya lu istirahat dulu sedikit kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Informasi selanjutnya, pendengar, dikutip dari rri.co.id, Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putriwardana mendorong pemerataan investasi pariwisata ke berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini dilakukan agar manfaat ekonomi sektor pariwisata tidak hanya terpusat di Bali. Widianti mengatakan Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah tersebut, hampir 7 juta kunjungan terkonsentrasi di Bali. Menurutnya, tingginya konsentrasi investasi di kawasan Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud menunjukkan perlunya pemerataan investasi. Pemerintah ingin manfaat ekonomi pariwisata dirasakan lebih luas oleh daerah lain. Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif lainnya. Program tersebut diharapkan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Dan pemerintah juga melihat tren pariwisata global yang semakin mengarah pada konsep keberlanjutan, wellness tourism, dan pengalaman wisata yang autentik. Karena itu, investor didorong mulai melirik peluang investasi di luar Bali. Selain mendorong investasi, Kementerian Pariwisata juga menyerap masukan dari investor dan pelaku usaha. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau dan inklusif. Ia mengatakan rencana pengembangan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface atau API. Sistem itu akan memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital melalui izin usaha yang sah. Sementara itu, PLT Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizky Handayani mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku industri. Menurutnya, pengalaman pelaku usaha pariwisata di Bali dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan destinasi prioritas nasional. Masukan tersebut juga dibutuhkan untuk memperkuat iklim investasi pariwisata di berbagai daerah. Jadi pihaknya memandang masukan ini sangat berharga, tidak hanya untuk memperkuat ekosistem investasi pariwisata Bali, tetapi juga sebagai pembelajaran penting dalam pengembangan destinasi lainnya. Ya pendengar, itu dia informasi yang kami update tentang Menpar dorong investasi pariwisata tidak hanya di Bali. Informasi ini kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id. Dan pendengar Pro 1, informasi ini merupakan informasi yang terakhir saya sampaikan untuk Anda semuanya di Atambua sore hingga malam ini. Saya Arda Faik yang bertugas bersama tim Atambua malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Amai, seberapa hari ini sebatu-batu terus .
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, Sa. Mari sudah, kita pergi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mamai. Mama ada uang ke tidak? Di Parisa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, Sa. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama, Lai. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik tuh mencegah Bapak daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif. Tidak hanya dari segi investasi, tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kabel pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

soal kondisi aku yang stres banget gara-gara revisi skripsi yang gak kelar-kelar. Yang selalu abang tanya cuman, kapan lulus? Iya kan bang? Seolah-olah abang cuman mau menggugurkan jawaban pertanyaan dari ibu. Udahlah bang,

0: Abang cuma lagi capek banget dengan urusan kantor.
1: Dino juga minta maaf bang. Jujur bang, aku emang agak malas belakangan ini. Tapi beneran deh bang, aku lagi usaha kok. Cuma ya cara aku kan emang gak segercep abang.
0: Ibu itu sebenarnya gak nuntut banyak Dino. Beliau tuh cuma takut kamu itu gak punya pegangan kalau seandainya nanti abang udah gak bisa bantu kamu. Abang tuh ya cuma mau kamu lebih siap dari abang dulu sewaktu ayah pergi meninggalkan kita semua.
1: Aku paham bang.

0: Tapi kayaknya PS Abang udah debuan nih.
1: Tapi masih bisa dimainin kok. Masih berani lawan aku.
2: Wis, siapa takut.
0: Tapi besok pagi itu piring pecah sama cucian segaban itu tanggung jawab kamu ya.
1: Iya, deal. Besok pagi kinclong janji. By the way, makasih ya Bang buat semuanya.
0: Sama-sama Bimo kecil.
1: Iya, apaan sih?

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasa Wara RRI dengan para pelaku Wahyu Dimaswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyu Dimaswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyu Dimaswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua bersama saya Jeffrey Amputis yang akan menemani Anda di edisi hari ini di hari Minggu di 31 Mei 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Bagi pendengar, semoga semua sehat selalu di edisi malam ini di akhir bulan, di bulan Mei. Semoga kita semua selalu sehat dan diberkati Tuhan.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar semua unggahan di video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Javier Jasem mengumumkan program dana dan di pemerintah untuk para pekerja yang telah dipensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. setelah ditelusuri menggunakan Google, hasilnya video tersebut identiknya dan unggulannya di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Javier Menteri Nusron penguasa kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video ini adalah momen Javier berpidato secara penyelenggara dan penguasa kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2026. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Javier merupakan ketua pengarah Satgas melibatkan kawasan hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan fakta yang ada di kompas.com adalah tidak benar.
2: Ada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oke pendengar Propos 1 RW Tambua, di masa yang berada di malam ini kita akan ikuti mini drama yang berjudul Racun Udara, diproduksi oleh RRI Fak Fak.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah, sudah bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang berjemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di puasap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Dipu asap masuk sampai sapu rumah. Sapu pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah. Tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipu asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tantu beda-beda toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja, tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas, mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT, ini sudah kesekian kali, oh. Susu bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT, tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati, toh.
2: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Hei, dioksin? Barang apa lagi itu, Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya, bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan, Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia, toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian, bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sampah?

0: Aduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah,
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih Bapak Roni, semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama toh.
1: Nah, saya setuju sekali Bu RT, karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu katong bertanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi.
1: Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
0: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini, dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah, karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele, karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah. Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa.

0: Cepat sudah masak, Tuan. Perut lapar, ya? Yang begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amai. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
2: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
2: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
2: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: and we're out.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
0: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

0: Oke, pendengar Persatuan Radio Mbua, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran.

0: Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut, agar Indonesia tetap damai dan aman.
1: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama, nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
0: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km. Serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
3: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
4: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
3: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
4: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
5: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
4: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
6: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
7: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut

0: telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
1: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
0: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
2: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
0: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya, bijaksana.
4: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
5: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
4: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDLP dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita, terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
5: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
6: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha Koperasi Merah Putih.
5: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
7: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Mendengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
9: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahsan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anies mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Nur Anies awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anies mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anies menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anies Diakusuma.
10: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasi Ali asal Jakarta, JKG 27, jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
9: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahsan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahsan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3RI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knot, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar Pro 1 RR Tambua di masa jana perdana, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan yang dibawa berjudul Melibatkan Tuhan, dibawakan oleh Kolastika Peong ST, penyuluh Kemenag Belu.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Skolastika Peong, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang sekali hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia Radio RRI Atambo yang dikasihi Tuhan. Apa kabar untuk kita semua hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Di hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan hari lepas hari, bahkan sampai pada saat hari ini. Tuhan begitu baik, masih menjaga kami, memelihara kami, masih Oh Tuhan menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, di hari ini kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema melibatkan Tuhan. Sekali lagi, tema renungan saya pada hari ini yaitu melibatkan Tuhan. Bicara soal melibatkan Tuhan, pasti kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kita berusaha untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu memang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan itu punya peran penting dalam kehidupan kita, atau kita bisa berkata bahwa Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan pemilik kehidupan kita. Dia yang punya langit dan bumi, bahkan seluruh yang ada, ya, semua yang ada, bahkan kehidupan kita, nafas kita pun, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang rentan sekali dengan kejatuhan, rentan sekali dengan kelemahan. Kita bisa lemah, kita bisa jatuh, ya, maka kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita sedang percaya akan kekuatan dan kuasanya Tuhan. Amin. Kita sedang percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya." Wow. Betapa dahsyatnya firman Tuhan hari ini yang datang kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melibatkan Tuhan, hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan terus percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, ya, dalam kehidupannya. Seperti ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar perkataan kita saja, tetapi bahkan hati kita juga harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan, "Percayakanlah dirimu." Ya, kita harus mempercayakan diri kita kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Jangan pakai pengertian kita, jangan pakai pikirannya kita, sebab pikiran kita kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Tetapi yang Tuhan mau di hari ini kita lakukan adalah mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kadang-kadang kita berkata di mulut kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi hati kita tidak percaya. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan. Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati kita atau seluruh hati kita. Segenap kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran lagi. Dia tidak akan hidup dalam kecemasan lagi. Ya, kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupannya. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri, sebab kita terbatas. Tetapi mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa? Satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengatakan saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya, maka yang kedua yang harus saya lakukan adalah saya akan mengakui Tuhan atau mengingat Tuhan. Ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka diingatan kita harus ada Tuhan. Jangan kita sudah berjalan jauh, baru kita ingat, oh iya ya, saya harus tanya Tuhan dulu. Oh iya ya, saya lupa berdoa. Oh iya, saya lupa bertanya sama Tuhan. Berarti kita tidak mau melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, dia akan ingat Tuhan dalam segala hal. Dia mau melakukan segala sesuatu, dia akan ingat Tuhan. Dia mau bekerja, dia ingat Tuhan. Mulai dari dia bangun tidur, mulai dari dia buka mata, dia akan ingat pribadi yang menolong kehidupannya, yaitu Tuhan. Kalau kita berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan, maka dalam ingatan kita taruhlah Tuhan. Taruhlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Taruhlah Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam hati kita, dalam pandangan kita. Ya, ingat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingat Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan dosa pun kita sudah takut. Aduh, takut. Jangan. Ini menyakiti hati Tuhan. Ini berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya, ya, dia tidak akan gampang jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak akan gampang melakukan dosa. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Dia akan benar-benar menjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam ingatannya hanya Tuhan. Hanya Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Hanya Tuhan dan setiap perkataan-perkataan firman yang diingat. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka kita harus sudah siap mengingat Tuhan dalam segala hal. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 6 dalam versi BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang baik, kalau kita mau melihat hari-hari hidup yang baik, kalau kita mau melihat keluarga kita dalam keadaan baik, kalau kita mau lihat rumah tangga kita diberkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keharmonisan, kalau kita mau lihat hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan, maka taruh dalam ingatan kita adalah Tuhan. Tuhan yang terutama, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus dalam posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingat Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang baik. Amin. Jadi Tuhan itu sumber segala-galanya. Ketika kita ingat Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Ya, Dia akan menunjukkan bahwa ini tidak benar, tapi ini yang benar. Dia akan membuka kepada kita hal-hal yang luar biasa. Mari kita belajar untuk ingat Tuhan dalam segala hal. Jangan seperti lagu sekuler, aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Jangan. Ingat Tuhan.
Kalau orang dunia saja bisa bernyanyi lagu seperti itu, maka kita juga anak Tuhan seperti itu. Mau makan ku ingat Tuhan, mau minum ku ingat Tuhan. Bahkan dalam segala hal yang kita lakukan, kita ingat Tuhan. Supaya kita bertindak hati-hati, kita ditunjukkan kepada Tuhan jalan mana yang harus kita lalui, dan kita akan menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan, maka kita sudah siap ikut aturannya Tuhan. Kita sudah siap untuk ikut perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Ini perintah Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, berarti kita sudah siap untuk melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, atau jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang sok pintar, ya. Tetapi rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini adalah aturan daripada Tuhan. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan, dan engkau harus menjauhi segala kejahatan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiga hal yang perlu kita lakukan dalam melibatkan Tuhan, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan, yaitu kita harus ingat Tuhan dalam segala hal, yaitu kita harus siap melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ya, harus takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tiga hal ini kita lakukan, ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betapa luar biasanya berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita hidup melibatkan Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani. Bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kelaparan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia akan menyediakan berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka penyertaan dan penyediaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Percaya, Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kami harus percaya kepada Tuhan, kami harus ingat akan Tuhan, dan kami harus siap melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Hamba berdoa hari ini untuk mereka yang sedang mendengarkan siaran radio mimbar agama Kristen pada hari ini. Mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bila firman Tuhan ini tidak saja berlalu begitu saja, tapi kami boleh mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap kami dan mampukan kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Oke pendengar Pro 1 RI Atambua, kita baru saja ikuti mimbar agama Kristen Protestan, dan saat ini kita akan di program berikutnya, yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau di luar NTT.

Oke, pendengar Pro 1 RRIA Tembua, di mana saja Anda berada, teknologi kecerdasan buatan atau mampu meniru sebagai macam otomotif kain tenun ika tradisional secara instan. Namun, keindahan fisik hasil tiruan teknologi tersebut dinilai tidak memiliki jiwa seperti karya asli. Kecerdasan buatan disebut sangat mudah meniru karya seni tradisional seperti warna, bentuk, bahan pola rumit tenun ikat NTT. Fenomena ini terjadi sorotan tajam karena berpotensi mengancam keaslian karya seni budaya para rajin lokal. Menanggapi ini, Putri Budaya NTT Dionis D. Kevianto Suwandi menegaskan adalah hal yang tidak bisa disalin teknologi. Hal ini unik, yang maksud tersebut adalah jiwa serta dalam dari sebuah karya tenun tradisional. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Oke, pendengar Pro 1 RI, ketemu kita masih di musik dan info budaya. Generasi muda di Nusa Tenggara Timur dituntut untuk menjaga kelestarian alat musik tradisional daerah. Tantangan ini semakin berat sering hadirnya musik modern yang diproduksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Saat ini teknologi digital bahkan telah mampu menciptakan musik etnik tiruan secara otomatis dan instan. Fenomena tersebut dikhawatirkan dalam membuat anak mudah melalui melupakan alat musik tradisional milik mereka. Putri Budaya Indonesia NTT 2025, Deunis D. Kevianto Suyandi, mengidentifikasikan tentang terbitnya yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Menurutnya, budaya lokal seringkali dianggap terlalu jauh dan realitas kehidupan sehari-hari anak muda. Tentang terbesar bukan karena budaya melalui

hilang, tetapi karena budaya sering dianggap jauh. Penyimpangan identitas sejarah serta filosofi hidup masyarakat yang sangat kuat. Kevin menyambut belajar alat musik tradisional secara langsung dapat melatih kesabaran dan pemahaman nilai kehidupan para remaja. Oleh karena itu, budaya lokal harus hadir kembali dalam ruang yang dekat dengan mereka. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Oke, pendengar Pro 1 RW Atambua, kita masih di Info Musik dan Info Generasi Minil ya. Tumbuh bersama dengan Wahyu, internet gratis, media sosial, serta ponsel pintar saat ini. Mereka memiliki cara yang sangat berbeda dalam melakukan proses interaksi sosial.
2: Kita dijaga malam setelah tadi sudah kita ikuti
1: seperti diungkapkan oleh Theodorus ya. Tombisi.
2: Dan selanjutnya sampai di pukul 23 teman Pro 2, saya bakal buka partisipasi bagi yang bergabung
1: pada hari
2: lagu boleh, atau mungkin ingin berbagi cerita boleh ya. Nah, malam hari ini kita topiknya soal menyambung produksi tadi ya, soal lagu.
1: Menurutnya interaksi sosial kini tidak terbatas.
2: Saya juga pengen tahu kalau kamu itu paling suka dengar lagu pas apa? Lagi apa? Iklan, lagi kerja, lagi tidur atau
1: Theodorus yang diakrab disapa.
2: Langsung aja kamu kirimkan
1: bahwa banyak orang itu salah satu
2: kebiasaan
1: interaksi
2: lagu
1: yang minim di kalangan milenial. Mereka mengira generasi muda saat ini sudah tidak tahu cara berinteraksi secara sosial. Kita tetap berinteraksi, hanya saja mediumnya yang tidak lagi dilihat langsung dengan mata orang luar. Interaksi yang langsung secara fisik tetap penting. Biasa cerita ke lepas, bertukar pikiran bila pulang kerja atau janjian. Tom menurut Tom bahwa interaksi yang tidak lagi dinilai dengan beberapa sering mereka berkumpul atau nongkrong, kegiatan kerja bakti ataupun sekedar mengobrol di depan rumah lagi menjadi ukuran utama. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan Dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan Congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama Dentuman Lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah Mangga Leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: akan terus terjadi selama masih ada namanya budaya patriarki, yaitu dominasi laki-laki, laki-laki menganggap dirinya lebih dominan terhadap perempuan, menganggap rendah perempuan. Nah itu yang pertama, itu sangat mengakar ya, mengakar cuma di NTT aja tapi di Indonesia ada, kita punya namanya budaya patriarki tersebut. Kemudian itulah yang menyebabkan ya akhirnya terjadi diskriminasi yang terus-terus terjadi. Di samping itu juga ada namanya banyak kekerasan terhadap perempuan tadi kan, terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya pemaksaan perkawinan, anak usia masih di bawah 17 tahun, which is adalah anak-anak usia anak, dinikahkan dengan alasan misalnya jangan sampai apa, biar untuk apa ya, biar nggak harus menikah gitu kan, karena harus melayani laki-laki. Itu contoh-contohnya. Kemudian juga ada juga perempuan ini dianggap lemah ya di keluarga, jadi mereka itu hanya menunggu suaminya dari memancing ikan, menangkap ikan di laut misalnya, yeah. Di rumah mengurusi anaknya, keluarga. Nah itu budaya-budaya seperti patriarki itu harus kita hapus ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu pembiaran apa namanya masyarakat perempuan itu agar mereka tidak punya pendidikan. Kalau orang nggak punya pendidikan dia kan nggak bisa kerja kan, dia kalau nggak punya pendidikan dia nggak tahu informasi, dia tidak bisa baca tulis, dia tidak tahu kontrak. Oh ini ada loh, sebentar lagi ada apa, ada proyek pengurukan pasir di pesisir, katakanlah di mana ini, di pulau mana gitu kan, nah, dia tidak bisa baca kontrak, gimana dia tahu coba apa yang terjadi dengan wilayah dia, wilayah adatnya dia, dan juga situasi sekitarnya dia. Dia tidak merasa nyaman untuk membesarkan anak-anaknya gitu kan, dia tidak tahu tentang hak kesehatan dan hak reproduksi, bahwa misalnya ada berapa perempuan laki, kamu harus, kita punya anak laki-laki dan keluarga, itu namanya diskriminasi terhadap perempuan. Jadi apa ya, perempuan itu jadi apa, jadi ditinggikan terus. Nah itu kekerasan banyak hal ya, apalagi misalnya dengan kekerasan seksual ya, itu paling banyak saya sebutkan di beberapa wilayah di NTT juga, yang menyebabkan perempuan-perempuan itu tidak aman ya. Sebenarnya kak, kalau bisa keluar malam gitu kan, keluar malam itu kan sebenarnya siapa pun bisa kan, laki-laki maupun perempuan, tapi kalau ada situasi ada pelecehan, nah itu yang harus itu yang harus ini ya, kekerasan di...
1: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Radio malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Di malam ini saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Ada yang mau bergabung di boleh di Facebook kami, boleh di WA boleh, SMS boleh di nomor 0812 460102. Saya sudah siapkan ada 10 lagu yang ada di Facebook RRI Atambua. Ada Ika Christine, nyanyian suara hati. Ada Hedi Diana, kita masih menyatu. Ada Ita Purnamasari, lepaskan aku. Ada trio ambisi, ku cari jalan terbaik. Ada Ebit Gade, demikian cinta. Ada Black Sweet, menjelang senja akan berlalu. Ada Christine Panjaitan, jangan pisahkan kami. Ada Broeri Poso Peso 5, angin malam. Ada Desi Ratnasari, lembaran baru. Ada Tony Pereira, sahabatku. Oke, pendengar Persatu RRI Atambua, ternyata kita baru bacakan di ruang rindu malam ini. Sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon. Kita terima dulu di line telepon kita. Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Cifri.
1: Oke, selamat malam Kakak Vero, apa kabar malam ini? Halo Kakak Vero. Ruang rindu, Kakak Vero. Halo. Oh, ternyata jaringan di Putun kayaknya kurang bagus. Dicoba lagi ya Kakak Vero di ruang rindu malam ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon lagi. Kita sapa yang kedua ini. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam Kakak Bella, apa kabar malam ini?
2: Hari ini baik, puji Tuhan.
1: Amin. Oke, Kakak Bella mau request lagu apa malam ini?
2: Request lagunya Desi Ratnasari.
1: Desi Ratnasari, lembaran baru. Oke, baik. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama oleh Putra Satu Atambua yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua pendengar di sana, ada Bapak Tendi Arsenari, ada Kakak Nara, ada Andre, ada Abang Damos, Abang Rujangga, Putra Lamasi, ada Mama Sena, ada Putra Tengah, Putra Manado, Abang Le, Abang Hadi, ada Mas Jalu, sama Mbak Saridi dan Jermasin. Terus ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Pak Guru Tapi, ada Kakak Marcel, ada Paman Nasrul, ada Bunda Ima, ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Ibu Yustin, Pak Hendrik, selamat malam, ada Paman Doksi, ada Aisyah, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Omi Tirosa, ada Tata Tio, ada Omi Janu, ada Vero, ada Tata Yusen, ada Mama Ina Dini, ada Om Fidel, ada Mama Yusen, ada Om Ramdetan, pokoknya bertemu semua yang lagi tanggal di acaranya Ruang Rindu dimanapun berada. Semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat. Yang Yesus menyertai kita semuanya. Bocah ke Jeffrey, terima kasih. Selamat malam, pulang hati-hati.
1: Oke, selamat malam juga Kakak Bella yang ada di Mangga 2.

0: Oke, pendengar Persatuan Radio Tembua, sudah ada bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam. Kita sapa lagi, ini Kakak Vero yang ada di Putun. Selamat malam di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak.

0: pasang koir ke apa untuk mau dapat jaringan.
1: Makanya cari jaringan itu taruh ambil itu. Kayak zaman dulu pun itu taruh bambu di atas. Oke baik. Oke baik Kak Vero. Mari kita lagu apa malam ini?
0: Lagunya dari Trio Ambisi, Kucari Jalan Terbaik.
1: Oke. Lagu dari Trio Ambisi, Kucari Jalan yang Terbaik. Oke, salam-salamnya.
0: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Amin, terima kasih.
0: Terus buat mama saya, Mama Maria Senayang, masih pantau juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat sahabat yang sudah lewat, ada Kakak Bella, ada Ibu Sinti di Ayo Tupas, Mama Ina si keluarga di Misi-Misi, ada Kakak Ratna Lase si keluarga di Novana, ada Kakak Yusen Kasi Fatu Venu, Mama Andro, Mama Jusen di Enlasi, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, ada Ibu Delvi Banak di keluarga, ada Bung Tio di Tumbakun, Mas Edi, ada Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Paman Nasrun, Mbak Wiga, ada Bapak Pati Fernandez, ada Bung Marcel, ada Kak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Ujang Gawayata, ada Mama Sena, Bang Hadi, Bang Lee, Putra Sena, ada Kakak Anus dan Kakak Ameta di Timor Leste, Ibu Yusin dan Pak Indrik di Cineru, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Buat kakak sih, terima kasih banyak. Selamat malam kakak.
1: Oke, selamat malam untuk Kakak Vero.

0: Oke, pendengar Persatuan Radio Buah di mana saudara berada, kita masih stay di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di line telepon kita. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo.
1: Salih, ya Pak Guru. Malam ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar?
0: Kabarnya puji Tuhan, kabarnya baik Mas Edi. Apa kabar Mas Edi?
1: Alhamdulillah. Seperti yang dulu masih
0: seperti,
1: menunggu.
0: Seperti yang dulu.
1: Masih menunggu kasih beli. Ini baru tumben berapa hari libur ini?
0: Oh, tadi liburnya panjang dari hari apa ya?
1: Tapi kemana sih beli ya?
0: Kalau ke ibunya kan udah kantor.
1: Kantor.
0: Nah, jadi tiap hari masuknya kantor.
1: Oh. Saya kan nggak penyiar lagi ya.
0: Iya. Kalau ada kekosongan baru diisi.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Jadi sementara kita kayak beri yang isi.
0: Okay.
1: Kita beri yang isi ya.
0: Iya.
1: Siapa yang bagus? Yang bagus adalah apa?
0: Oh, tadi yang sudah di request oleh Kakak Bella dan Kakak Vero, tadi terambisi. Cari jalan terbaik Kakak Vero tadi. Ada
1: yang
0: Kakak
1: terbaik.
0: Bella tadi di Sirat Nasari, lembaran baru.
1: Oh, iya. Huh?
0: Ada Tony Pereira, sahabatku. Ada Christian Penjahitan, jangan pisahkan kami. Ada Black Sweet menjelang

0: senja akan berlalu. Ada Ibit Gade, demikian cinta. Ada Ita Purnamasari, lepaskan aku. Ada Hedi Diana, kita masih menyatu.
1: Nah, itu aja masih menyatu sama kasih
0: beri. Iya, kita masih menyatu. Maksudnya menyatu bukan hanya untuk ini, untuk saya sendiri, tapi Mas Edi, tapi kan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Tambora.
1: Sama mama muda, ge, cara mama muda.
0: Aduh, Mas Edi, gas salam-salamnya Mas.
1: Ya, cara mama muda kayak putri tunggal itu mama muda putri tunggal.
0: Oh, Mas Edi. Oke.
1: Salam.
0: Salam-salam.
1: Bapak Ten belum masuk. Bapak Ten belum masuk. Dia lagi cari ikan ya, dari kemarin yang masuk ini. Banyak ikan ya.
0: Iya.
1: Oh, tadi putri tinggal dari jaringannya sobek nggak masuk.
0: Putri tunggal, ya putri tunggal kan Elias Ferry Temanov tadi sudah masuk. Requestnya lagu Teriak Ambisi, ku cari jalan terbaik.
1: Tapi jaringannya tadi bilang sobek.
0: Ya, tadi masuk ulang lagi, ya pas.
1: Bukan masuk ini, dia nyangkut di bawah nasem jaringannya.
0: Iya. Ada goreng kacang kan?
1: Goreng kacang, iya betul, goreng kacang. Dia senang makan kacang. Makan kacang banyak ini jerawatnya nih nanti. Makan kacang terus ya, putri tunggal
0: ya? Iya.
1: Oh, jadi kita orang berapa kita nih?
0: Masih di orang ketiga.
1: Oh, jadi Nona Bella sudah masuk?
0: Iya, Nona Bella orangnya orang pertama tadi.
1: Oh, bilangnya lagi masak, udah masuk dulu.
0: Iya.
1: Yang jazz musik yang bagus nih, jazz musik yang bagus.
0: Oke deh, masih
1: jadi oke. Senggolannya Nona Bella, makasih banyak. Putri Tunggal juga. Jangan kosong-kosong goreng kacangnya Putri Tunggal ya. Oke, buat Kak Jepri, salam buat keluarga. Pulang hati-hati, mau waktu di Pro 21 RRI Tambora ya.
0: Oke,
1: sehat. Spesial Bunda Desi sebentar lagi masuk nih, lagi ngopi dia tuh. Maina Mandro belum masuk juga. Marina panen jagung juga nih. Bapak Ika di Wonosobo gak ada kabar, semoga sehat aja Mbak Wika ya, sama Bunda Ima. Nah, terus Pangdamo sama lagi kena di kompiting ya. Pak Mati Rosa, Umbabi juga gak ada kabar, Umbabi Kairi Kanar juga, Oke gak ada kabar juga nih. Maria Batara juga gak kemarin, sebentar aja sama Teresa, gak nong-nong lagi. Oke, sepisan buat adikku yang ada di Kuneru, Tulamalaya, yang sangat cantik. Ya, mama ini, mama Boma ya, yang suka tidur. Semoga sehat-sehat aja. Yang lain sapu rata aja ke cegu ya. Pakai sapu lidi ya, biar bersih. Biar bersih, sapu lidi ya, sambil bersih
0: sapu
1: ya.
0: Sapu lidi, kalau tidak sapu juga.

0: 41 era tempoh di mana saja Anda berada, saya masih stay menunggu Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu, Bung Jepri ini.
0: Ya, betul sekali Bunda.
1: Yo, sudah mulai hafal suaranya.
0: Sudah mulai hafal-hafal ya. Karena atom buah dengan kalau, memerikan kalau satu atom
1: pasti, kalau gabung terus pasti tahu semua. Biar tidak di apa tidak didengar, tapi kalau dengar suara pasti kenal.
0: Iya, betul sekali
1: Bung Jepri.
0: Iya.
1: Lagu apa yang bisa menghibur malam ini?
0: Ada yang belum di request itu adalah Ika Christine. Ada Nyanyi Suara Hati. Ada Ita Purnamasari, Lepas Aku, Lepaskan Aku. Ada Ebit Gade, Demikian Cinta. Ada Black Sweet, Menjelang Senja Akan Berlalu. Ada Christine
1: Penjelang Penjahitan. Senja Akan Berlalu.
0: Oke, okay, Black Sweet. Oke, okay, baik Bunda.
1: Oke, salam-salam dulu. Salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Jepri bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Pak-Pak. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat. Dan teman-teman yang ada di Atambua ya, ada Marina, ada Bang Hadi di Nias, terus ada Putra Tenga di Pak-Pak, ada Bang Nasrun di Palu, ada Om Papi di Ende, ada Marcel, ada Yeri di sana juga selamat malam, ada Adik Maria, Bunda Desi, Paman Boksi, selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati. Dan semua pendengar setia yang ada di RRI Atam 2, dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu. Buat Bung Jepri, selamat malam. Bunda kembalikan di studio dengan
0: Oke, selamat malam Bunda.
1: Selamat
0: Terima
1: malam
0: kasih.
1: Juga.

0: Oke, pendengar Persatuan Ratambua, kita masih lagi yang sudah bergabung bersama kita di line telepon kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke, selamat malam Kakak Putra. Apa kabar? Kabarnya baik, di fak-fak kabarnya baik.
1: Ya baik, cuaca juga ya baik.
0: Oke deh, terima kasih Kakak Putra di fak-fak.
1: Masih ada lagu apa ini?
0: Masih baru 4 lagu yang sudah di request. Masih ada Christian Penjahitan, Jangan Pisahkan Kami. Masih ada Brori Poso 5, Angin Malam. Masih ada Tony Pereira, sahabatku. Masih ada Ita Purnamasari, Angin Malam. Oke. Oke, baik. Oke, sepi-sepi malam ini. Okay. Salam-salamnya.
1: Salamnya, dekat bertugas, terima kasih. Sama bertugas, Tuhan berkati sehat selalu. Dan juga ada yang sudah pada lewat tadi. Juga ada Bang Lai di Kalimantan Utara. Ada Bang Lai juga, ada Bang Adi juga. Ada Mbak Rina, ada juga Mbak Rina. Bunda Desi, Bang Desi. Juga Om Pati, Bang Masyur, Bang Suri, Bisa Mas, Bunda Lima, dan juga Mas Rudi, Bang Mikel, juga ada Bang Bella, ada juga Putri, Bang Maria, dan juga semua-semua saja.
0: Oke.
1: Dari malam hari ini, sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam untuk Kakak Putra. Oke deh.

Oke, pendengar Pro 1 RT Tambua, saya masih stay bersama Anda di mana saja Anda berada, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu di malam ini. Kalau belum ada yang bergabung bersama kita, kita putarkan lagu dulu yang sudah di request. Lagu pertama yang tadi request oleh Kakak Beleng ada di Mangga 2 dari Desi Ratnasari, Lembaran Baru. Semoga Kakak Beleng ada di Mangga 2 selalu terhibur di malam ini.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Oke, pendengar Pro 1 WR dan Tembua, saya masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini. Masihkah ada yang bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini? Boleh bergabung di Facebook atau di WA atau di line telepon kami di 0812 4601 0202.

pendengar Pro 1 RR Tembua di masa janda parada. Kalau belum ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memerdekat lagu di malam ini, saya putar dulu lagu yang sudah request tadi, di request oleh Mas Edi. Semoga di malam ini selalu terhibur. Dari Edi Diana, kita masih menyatu.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita. Nanti kita lanjut lagi lagu-lagu yang sudah request, mohon ditunggu ya. Oke, kita sapa dulu di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam-malam Kak Istri.
0: Selamat malam-malam juga Bu Desi.
1: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Amin.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, puji Tuhan. Bunda Desi, apa kabar juga Bunda Desi yang ada di Kota Saripe, Boko?
1: Sehat, selalu sehat, selalu bergembira karena hari ini berakhirnya bulan Mei, bulan Maria.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat
0: dan jauhkan kita dari cobaan dan segala mara bahaya.
1: Betul sekali, dengan cobaan-cobaan lewat telinga, hidung, mata.
0: Hidung, mata, lewat sopi harus berhenti.
1: Bungkus. Aduh, itu enak. Aduh, hapus kuku.
0: Hapus kuku.
1: Nek aduh, ama.
0: Oke deh, Bunda.
1: Oke deh.
0: Mari kasih lagu apa, Bunda, malam ini. Kabarnya baik, nih, Leo.
1: Dew, coba kakak baca dulu.
0: Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu yang belum di request. Ada Ika Kriste, nyanyian suara hati. Ada Ita Purnamasari, lepaskan aku.
1: Oh, biar Ita Purnamasari, lepaskan aku terbang.
0: Lepaskan
1: ke
0: Bunda
1: langit.
0: Desi, lepaskan dia.
1: Lepaskan Bung Jeffrey terbang melayang-layang. Sampai Aumene, sampai Tok Besi, taputan terminal.
0: Naik Pipe Boko.
1: Naik-naik datang, kena tembus.
0: Ada sabun teman
1: kena
0: di...
1: tiga.
0: Bunda Desi, ada sabun teman baik di Pipe Boko.
1: Namanya siapa gerangan?
0: Jeffrey Wemata, sama nama dengan saya.
1: Oh iya ya, Pak ini Gerkes Wemata Bu Anas.
0: Iya, dia dulu supirnya mantan Bupati David Juandi pun supir.
1: Oke deh, itu memang tepat sasarannya di Ubun-Ubun. Itu, bukan kena di bola-bola.
0: Itu teman saya, kami dua akrab sekali.
1: Tahu dia sekarang ada kemana? Tidak dilihat di rumah.
0: Dia
1: kalau gang masuk, kalau gang
0: masuk mereka rumah pertama.
1: Di sebelah kiri.
0: Ya, rumah paling pertama saya tidak salah.
1: Tidak. Dia Tante Siti, Om Tumi almarhum baru dia punya ya. Dar, tapi tangan kiri.
0: Iya, sebelah kiri betul.
1: Jembatan, ada jembatan kecil.
0: Iya, betul sekali.
1: Di depannya ada dulu kantor lurah Kesa Utara di situ.
0: Iya, betul.
1: Tapi sudah mutasi. Sekarang betul. Jadi timbang bayi belita sama jombo.
0: Betul sekali.
1: Iya, salam-salamnya buat Kak Jeffrey, selamat bertugas. Tuhan memberkati, sukses selalu. Pulang hati-hati di jalan dan titip salam buat keluarga.
0: Oke deh, makasih Bunda.
1: Buat semua all crew di pantauannya masing-masing yang bertugas dari pagi hingga malam hari ini, Pak Bab Jeffrey, semuanya Bunda bilang salam kompak-kompak saja, salam sukses buat kita semua.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Di Atambua, di Kuneru ada Bapak Henrikus, ada Agustin lah, Justin kok. Dua-dua itu dari Kuneru, ada Bella Puspita, ada Marina, ada Ika Tau Serincek, ada Bunda Sika, ada Bapak Oke, ada Mount Anus, ada siapa lagi? Bapak Edi di Buduko, Mas Edi sudah bergabung.
0: Tadi sudah bergabung.
1: Iya, Mas Edi dan juga Bang Bento di Mawalek, semuanya ada ucapan selamat malam. Yang ada di Kota Sari, oh iya, di Manle ada Bapak Gap. Di Kota Sari ada Bung Jani Naisali, Maria Satara, ada Bapak Tio Ana Ambon, Bapak Tirosa, Bapak Ramli, ada Bapak Dominikus Rusa, Bapak Nilsi Teva, Bapak Francina Teva, ada Sapal Putri, ada Lisa, ada Nikisa, ada Junior, ada Bapak Reno Raja keluarga, ada Bapak Dini Tyler, ada Bapak John Ukat, ada Bapak Maternis Leto, ada Bapak Dilan, Mama Dilan juga, ada Bung Kuman, semuanya ada ucapan selamat malam. Di Soe ada Mama Ina, Bapak Fidel, ada Sinti, ada Delti, ada Mama Jisen, ada Perota Monov, ada Yusen Kais, ada Misna Tampani, ada Yoram, ada John, dan semua yang pantau di sana ucapan selamat malam. Di Kupang ada Paula, ada Cecilia, di Alor Bapak Ten, Mama Sena, ada Bang Andre juga, ada Pujangga Wayata, ada Kata Nara juga, Bung Ornes, Bung Damos, dan semua yang ada di Alor dan ucapkan selamat malam. Ada Papi Fernandes, Bang Li, Putra Tengah, Bang Hadi, ada Bang Angki juga dituli-tuli, ada Bung Marcel, dan semua yang pantau di malam hari ini dan ucapkan selamat malam. Ada Maria Fatara, ada Tiara yang sudah tidur, dan ucapkan selamat malam. Buat Bapak Yan Lakamnasi, Bapak Markus Konai, Mak Maria Konai, Bapak Agus Kalan, Bapak Danker, buat semua-mua yang pantau di malam hari ini, dan ucapkan selamat malam, selamat berakhir bulan Mei 2026. Buat Kak Jeffrey pulang hati-hati ya, sampai di rumah.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam-malam Bunda.
1: Yang baik hati dan tidak pernah sombong.
0: Oke deh, Naleo.
1: Nanti kali saya lihat dia pun kakak Nona baru salam.
0: Oke, salam buat.
1: Saya tanya entah di mana dia kerja sekarang di mana, karena Bapak Juandi kan seturun toh.
0: Iya, betul.
1: Oke deh, itu saja, selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda. Oke, terima kasih untuk Bunda Desi yang ada di Kota Sari, Kota Kefir Mananu. Dan sisa berapa menit? Sisa 14 menit ke depan, kita putar lagu-lagu yang sudah di request. Takutnya tidak terputar semuanya.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Kita di 2 tahun 2 dan kita jalan jalan

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Terbuang di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu di malam ini. Saya akhiri di lagu ini. Semoga di malam ini kita sudah terhibur ada beberapa lagu. Semoga semuanya di malam ini menikmati lagu-lagunya dan istirahat dengan baik hingga besok pagi akan bangun dengan keadaan semangat. Dan edisi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di memori lewat lagu di malam ini, kita akan berjumpa lagi di hari esok. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita selalu.
1: Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa, jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

0: Banjir lagi.
1: Salah satu penyebab banjir adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk itu, cegah banjir dengan membuang sampah

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alur radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hari hingga malam nanti, edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tegukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini. Edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Pendengar, selamat pagi dan selamat mempersiapkan diri untuk mengawali hari ini dengan baik di pagi hari ini. Pendengar, saya akan menemani Anda dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan siaran di pagi hari ini diawali dengan program Mutiara Pagi dan ada beragam acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi juga kami akan hadirkan lagu-lagu keagamaan dan juga renungan Kristen di ruang dengar Anda sebagai awal untuk memulai menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Jika Anda yang sudah bangun dari tempat pembaringan, jangan lupa bersyukur untuk nikmat Tuhan selama sepekan ini dan selama semalam hingga pagi hari ini bisa bangun dengan sukacita untuk menjalani aktivitas Anda. Walaupun mentari pagi belum muncul ya dan masih gelap, tapi semangat harus tetap membara dan harus tetap bersyukur untuk apapun yang sudah kita lewati dari sepanjang malam hingga pagi hari ini dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Kami akan terus hadirkan lagu-lagu keagamaan di satu jam ke depan dalam program Mutiara Pagi untuk Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan, semoga dapat memberkati kita di pagi hari ini.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta,

jawab dalam pernikahan. Sehingga seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, tidak terasa ya sudah mulai cerah di pagi hari ini, dan tentunya kita sudah mulai bersiap diri untuk menjalankan aktivitas sebagaimana biasa. Pendengar, di program Mutiara Pagi kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda renungan pagi dengan topik pergunakan kesempatan secara baik oleh Wastie Manikameng STH selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor. Sebelum kami akan hadirkan renungan di pagi hari ini untuk Anda, kita akan dengarkan satu lagu dari Fania Larissa, Doa Mengubah Segala Sesuatu.

Salam para pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Alor, dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita masih dianugerahkan hidup oleh Tuhan sehingga boleh bangun pagi ini dan kita berjumpa kembali dengan saya, Wasti Manika Meng, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita dalam menjalani sepanjang hari ini. Para pendengar yang diberkati Tuhan, pada pagi ini kita akan mengawali segala aktivitas kita. Namun sebelumnya kita akan berteduh diri untuk mempelajari firman Tuhan. Mari mempersiapkannya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Ibrani 12 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus pengilham firman itu menyanggupkan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan ini. Amin. Ibrani 12 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kehidupan ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan menjujurkan air mata. Para pendengar yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita ada pada tema pada pagi hari ini, pergunakan kesempatan yang baik. Pergunakan kesempatan yang baik. Para pendengar yang diberkati dalam Tuhan, kehidupan orang Kristen dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita banyak kali menunda pertobatan. Kita pikir bahwa selalu ada kesempatan untuk bertobat dan mengalami perubahan. Padahal kenyataannya sebenarnya tidak selalu ada kesempatan untuk bertobat dan mengalami perubahan. Tidak seorang pun tahu kapan akhir perjalanan hidupnya, sehingga sebenarnya tidak seorang pun tahu kapan kesempatannya untuk bertobat dan berubah, atau sampai tidak akan ada lagi. Kuasa gelap menipu banyak orang dengan suara bahwa nanti selalu ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Padahal seringkali kesempatan itu akan segera lenyap dan tidak pernah kembali lagi. Usaha kuasa gelap dimaksudkan agar orang Kristen tidak berjaga-jaga dengan sesungguhnya dan tidak mempergunakan kesempatan yang ada untuk bertumbuh. Maka sebagai akibatnya, kita kehilangan kesempatan ini sama sekali. Fakta yang tidak dapat dibantah bahwa kuasa gelap telah berhasil menipu banyak orang, sehingga mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Hal tersebut mengakibatkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Dengan cara ini, kuasa gelap berhasil memisahkan manusia dari Allah Bapa. Dalam Alkitab, kita menemukan kisah-kisah mengenai orang-orang yang tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperoleh berkat. Dalam Ibrani 12 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 tertulis, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah,
agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ayat-ayat ini mengungkapkan kisah tragis dari Esau yang dengan cerobohnya menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Ketika Esau menyadari kesalahannya dan mencoba untuk memperbaikinya, ia tidak memiliki kesempatan lagi. Ini benar-benar suatu ketragisan yang tak terbayangkan. Para pendengar yang diberkati Tuhan, kalimat tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dalam ayat ini menunjukkan kenyataan pahit yang bisa dialami oleh setiap orang. Bisa dialami oleh saya, bisa dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nasihat ini diberikan agar setiap kita jangan mengalami pengalaman pahit seperti yang dialami oleh Esau. Oleh sebab itu kita tidak boleh berpikir bahwa Allah sudah menentukan orang untuk diselamatkan dan mereka yang ditentukan tidak mungkin binasa. Kenyataannya ada orang yang mestinya memiliki hak kesulungan sebagai anak-anak Allah dapat melepaskan hak kesulungan itu demi kesenangan atau kecintaannya kepada dunia. Para pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita dapat melihat banyak orang Kristen yang telah hanyut dalam berbagai kesenangan dunia dengan segala hiburan, sehingga tidak menghargai nilai-nilai rohani. Hal ini sama dengan tidak menghormati Tuhan dan tidak menghargai nilai-nilai kekekalan dalam kerajaan surga. Kita harus selalu berpikir bahwa seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Dan memang faktanya hal itu bisa benar-benar terjadi. Dengan berpikir demikian, kita akan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk perubahan guna menyenangkan hati Allah dengan hidup sesuai kehendak dan rencana Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Alor dimanapun saudara berada, seringkali karena setiap hari bisa datang dan pergi, banyak orang menjadi ceroboh. Banyak orang berpikir bahwa setiap hari ia akan memperoleh hari yang baru. Banyak orang tidak menyadari bahwa suatu saat ia tidak akan lagi melihat matahari yang terbit di ufuk timur dan tidak lagi dapat menghirup udara segar, sebab akhir hidupnya telah sampai. Tidak seorang pun tahu kapan hari terakhir hidupnya. Jadi sangatlah tepat dan bijaksana kalau kita berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita. Kita melakukan segala sesuatu dengan baik, berpikir yang baik, bertindak yang baik, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kita harus memandang bahwa setiap hari sangat berharga sebagai kesempatan untuk belajar, mengalami perubahan agar bisa menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh menyukakan hati Bapa di sorga. Kalau kita berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita, maka hari ini menjadi hari yang sangat berharga. Setiap menit dan detiknya menjadi berharga
dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh menjadikan setiap waktu hidup kita untuk menyenangkan hati Allah. Melayani perasaan Bapa artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan cara hidup demikian, kita sama halnya dengan mengumpulkan harta di sorga. Hidup kita menjadi bernilai bukan saja sementara kita hidup di bumi ini, tetapi juga bernilai sampai pada kekekalan. Para pendengar Radio Republik Indonesia Alor, dimanapun saudara berada, ketika kita menyadari bahwa hari ini sangat berharga, kita tidak akan menyia-nyiakan. Kita tidak akan membawa diri kita, menyerahkan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi kita mau menyerahkan hidup kita. Kita betul-betul menyadari bahwa hidup ini berharga. Kita tidak sia-siakan kesempatan. Orang yang melayani perasaan Bapa sejak hidup di bumi akan diperkenankan hidup bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menghargai hidup ini dan mau melakukannya sebagai ibadah, sebagai penghormatannya kepada Tuhan. Orang yang tidak melayani perasaan Bapa tidak akan diperkenankan hidup bersama-sama dengan dunia di dalam rumahnya. Hal ini adalah pilihan masing-masing kita. Apakah kita melayani perasaan Allah atau perasaan diri kita sendiri? Tergantung pada kehendak bebas kita masing-masing. Dalam hal ini, hidup benar-benar memiliki resiko atau konsekuensi yang sangat tinggi. Sebab masing-masing orang harus menentukan nasib atau keadaan kekalnya. Itulah sebabnya berkali-kali Alkitab menulis bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Kesempatan tidak akan terulang lagi. Untuk itu pergunakanlah waktu ini dengan baik. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan waktu. Pandanglah hidup ini sebagai suatu kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai anak muda, kita memberi diri kita untuk Tuhan pimpin. Sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita membutuhkan Tuhan menjadi sumber hikmat bagi kita untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Para pendengar yang diberkati Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat mempergunakan kesempatan ini secara baik, sehingga penyesalan tidak akan datang di belakang. Penyesalan tidak akan membuat kita benar-benar merasa bahwa segala sesuatu telah berakhir. Hikmat daripada Tuhan menuntun kita untuk menentukan langkah selanjutnya dari hari-hari yang Tuhan beri bagi kita. Tuhan berkenan memberkati firman-Nya untuk kita sekalian. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita mengakhiri kegiatan kita perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, ya Bapa di sorga, segala pujian syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup. Maka kami diberikan waktu yang cukup, diberikan tenaga yang cukup, diberikan orang-orang di sekitar kami yang menopang kami. Bahkan kami diberikan tantangan-tantangan untuk kami lewati,
agar kami dapat menjalani hidup ini dengan bermakna. Kasih hari ini kami belajar firman Tuhan, melihat dari Esau yang ceroboh mengambil tindakan dan akhirnya menyesal. Tapi penyesalannya tidak berbuahkan apa-apa. Tuhan menolong kami sekalian, sehingga kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menata kehidupan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami lemah, kami tidak berdaya, tenaga kami terbatas. Tetapi ketika kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, maka kami akan sanggup untuk menghadapi kehidupan ini karena Tuhan pegang tangan kami. Kami berdoa untuk keadaan kota Kalabahi, Kabupaten Alor ini ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini kami merasa terancam, kami merasa tidak nyaman untuk menjalani kehidupan kami di tempat ini. Kami merasa terasing, kami merasa terancam nyawa kami. Untuk itu Tuhan, kami bersepakat datang kepada-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Kabupaten Alor ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap roh-roh teritorial yang menyebabkan kekacauan, pertikaian, peperangan antar kampung, antar tempat, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan patahkan, hancurkan. Tuhan memberikan damai sejahtera di hati kami sekalian. Cinta kasih yang tulus, saling mengasihi Tuhan taruh di hati kami, sehingga kami tidak dijadikan bola permainan oleh iblis. Iblis memakai kami untuk melaksanakan niatnya. Tuhan tolong semua anak-anak muda yang ada di Kalabahi, Tuhan berkati mereka. Tuhan taruh di dalam hati mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka memandang hidup ini dengan berharga. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan, mereka tidak menyia-nyiakan nyawa mereka, tetapi kekuatan, kesehatan, usia yang mereka punya, mereka pakai untuk melakukan sesuatu yang mempermuliakan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi diri mereka. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, pemerintah dengan segala upaya, gereja dengan segala upaya, Tuhan memberkati, sehingga pakai mereka agar menjadi alat pemersatu, alat perdamaian untuk mendamaikan semua hati yang sementara diliputi dengan segala kecemasan. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan juga tolong kami sekalian, beri penguasaan diri kepada kami, agar kami juga mampu menguasai diri kami, menguasai rumah tangga kami, menguasai lingkungan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk para pendengar yang sudah mendengarkan siaran ini. Apapun keadaan mereka hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan lepaskan. Dan terutama Tuhan, berikan sukacita di hati kami, hati yang gembira Tuhan, taruh bagi kami sekalian, agar kami boleh menjalani hari ini dengan kegembiraan, sukacita dari Tuhan. Ini kami Bapa, kami akan beraktivitas hari ini. Pegang tangan kami dan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk Radio Republik Indonesia Alor, Tuhan memberkati, biarlah dengan kehadiran radio ini, kami orang Alor diberkati oleh Tuhan. Iman kami bertumbuh dan pengetahuan kami bertambah. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Ini kami, mendengarkan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami telah berdoa.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, kami sudah hadirkan renungan di pagi hari ini untuk Anda, dan juga lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kita di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir dalam program Alor Pagi ini untuk Anda.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulan Fehan nanti.
1: Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah.
2: Warta Berita edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Teresa Manihat. Berita pertama, pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah, padahal pasokan normal. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
3: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Alexander Ngongo, mempertanyakan kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah terjadi di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dikonfirmasi RRI Sabtu 23 Mei 2026, dirinya cukup heran terjadi kelangkaan minyak tanah padahal pasokan minyak dari depot Pertamina atau pupuk kemudian didistribusi ke setiap pangkalan terbilang normal. Tiap minggu 2 hingga 3 kali pasokan minyak tanah tergantung ketersediaan dengan jumlah 2 drum penampung melayani kebutuhan masyarakat. Hanya mengherankan, hitungan 1 hingga 2 jam 2 drum minyak tanah sudah habis terjual. Tingginya tingkat pembelanjaan menyebabkan stok minyak tanah cepat habis terjual. Dirinya berasumsi kelangkaan minyak apakah juga ada kaitan program makan bergizi gratis MBG. Kendati tidak melakukan survei pasar, tetapi dilihat dari penjualan memang terjadi di lapangan dan bisa dimungkinkan penggunaan untuk dapur MBG
4: tengah hari. Dari satu hari itu bisa habiskan 2 drum, 3 drum. Tapi ini hitungan jam saya sama. Hanya cuma mungkin penggunaan atau pemakaiannya itu mungkin ini saya kurang tahu juga. Apakah ini mungkin terkait dengan program pemerintah juga MBG itu? Tidak tahu. Artinya survei, kalau kita kan tidak turun survei pasar. Kami hanya melihat dari apa penjualan. Kok bisa konsen secepat ini penjualan? Yang orang datang minta itu habis. Nanti akan tunggu 2-3 hari baru dapat 1 drum, 2 drum. Satu minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau biasanya normal itu biasa sampai datang kita kasih. Itu tidak entah dia minta berapa kasih. Tapi kalau dengan kondisi seperti begini, terkadang orang luar kami saya tidak kasih. Saya utamakan saya pun masyarakat. Artinya kita pun lingkungan sini tuh. Nah, karena cuma 1 drum.
3: Ia mengungkapkan saat ini penggunaan gas LPG terbilang mahal dan sulit diperoleh. Untuk itu, kebanyakan usaha seperti warung makan mulai beralih pemakaian minyak tanah. Bisa juga menjadi faktor penyebab terjadi kelangkaan.
4: Ini semua kan dari pangkalan. Kalau pangkalan tidak memberikan ruang kepada mereka, otomatis mereka tidak akan jual. Dan semua akan lari ke pangkalan. Pangkalan ini, ketika kita jual harga contohnya 1 liter 4,5 atau 5 ribu, kalau kita dilapor, otomatis kita kena. Karena kita sudah punya satu perjanjian dengan ini, bahwa kita jualnya, harga eceran tertinggi 4 ribu. Kalau untuk bawah ke sebelah saya kurang tahu. Untuk proyek-proyek saya juga kurang tahu. LPG. Ketika LPG semua ke sana, warung-warung yang dulunya pakai LPG kan tidak dapat. Makanya mereka beralih ke minyak tanah. Membuat minyak tanah jadi langka.
3: Ia menyebut teknis penjualan saat pasokan normal dan tidak terjadi kelangkaan biasanya melayani berapa saja permintaan masyarakat. Namun dengan melihat kondisi sekarang cukup dibatasi, tidak melayani pembeli luar, lebih mengutamakan masyarakat di lingkungan setempat.
2: Harga bawang di pasar tradisional Pasar Baru Atambua mengalami kenaikan. Imbasnya daya beli masyarakat menurun. Laporan Kristiandi Mau.
5: Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Baru Atambua, Kabupaten Belu terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Per hari ini, harga kedua komoditas tersebut mencapai Rp40.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari pasokan hingga meningkatnya biaya operasional pedagang. Salah satu pedagang, Armawati, mengungkapkan lonjakan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Yang menjelaskan selain faktor pasokan, kenaikan harga juga dipicu oleh meningkatnya harga bahan pendukung lainnya seperti plastik kemasan.
6: Yang sebelumnya harga berapa mungkin?
7: Yang naik 35. Mulai musim penghujan jadi stok juga mulai kurang. Kalau bawang baru masuk mungkin bisa turun sedikit.
5: Armawati menambahkan kenaikan harga bawang turut berdampak pada jumlah pembeli di pasarnya. Yang mengaku sejak beberapa pekan terakhir daya beli masyarakat untuk bawang menurun. Hal ini dikuatkan oleh salah satu pernyataan Lina, salah ibu rumah tangga yang mengaku kini membatasi jumlah pembelian bawang untuk kebutuhan sehari-hari dengan lebih memilih untuk berhemat karena harganya yang semakin mengalami kenaikan.
7: Bawang yang bosok dari tumpah, kita ambil dari bosok. Itu mereka ambil dari bosok.
5: Di Cengada, ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok agar tidak terus mengalami kenaikan dan tetap terjangkau bagi masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.

Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang. Kita awali informasi cuaca dari Atambua, di mana kondisi cuaca dari pagi, siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan. Sementara memasuki dini hari nanti, cuaca diperkirakan akan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan embusan angin dari arah timur berkecepatan 19 km per jam. Selanjutnya kita bergeser ke Betun. Kondisi cuaca di Betun pada pagi, siang, dan malam diperkirakan cerah berawan. Namun, bagi warga Betun harap waspada karena pada dini hari diperkirakan akan turun hujan ringan. Suhu udara berada di angka 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 19 km per jam yang bertiup dari arah timur. Untuk wilayah Kefa Menanu, cuaca cenderung bersahabat sepanjang hari. Dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara di wilayah ini relatif sejuk, berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius, didukung oleh pergerakan angin dari arah selatan berkecepatan 19 km per jam. Dari Kefa Menanu kita menuju ke Soe. Kondisi cuaca di Soe sepanjang pagi, siang, dan malam hari diperkirakan cerah berawan. Udara kabur diperkirakan akan menyelimuti wilayah Soe pada dini hari nanti. Suhu udara di Soe tercatat berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah barat laut berkecepatan 19 km per jam. Beralih ke ibu kota Kupang, untuk wilayah Kupang, kondisi cuaca mulai pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan konsisten cerah berawan. Suhu udara cukup menyengat, berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Embusan angin pun tergolong cukup kencang dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 37 km.

0: berita produksi Radio Republik Indonesia atau buah siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Atambua. Tindak lanjut kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
1: Saya tidak bisa tunggu, tidak bisa mendefinisikasi bahwa ada terjadi pelanggaran, tapi realita yang ada
2: 9.000, 7.000, 5.000 ini Pak, tapi tidak ada minta maaf, belum ada yang sebut ini Pak.
3: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah mulai dirasakan masyarakat di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Selain sulit diperoleh, harga minyak tanah di tingkat masyarakat juga terus mengalami kenaikan mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Belu bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Baru Atambua untuk memantau distribusi dan penjualan minyak tanah di lapangan. Dalam kegiatan sidak tersebut, TPID menemukan bahwa pasokan minyak tanah yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi di pangkalan justru mengalami lonjakan harga ketika sampai ke tangan masyarakat. Masyarakat pun mengaku terpaksa membeli minyak tanah dengan harga tertinggi karena kebutuhan rumah tangga serta keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, mengatakan dari hasil sidak tersebut ditemukan adanya dugaan modus yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengambil minyak tanah dari pangkalan resmi kemudian menjual kembali kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak pada lonjakan harga minyak tanah yang dijual di tingkat konsumen. Ditambahkan harga minyak tanah yang terus melonjak naik pun berdampak pada inflasi di Kabupaten Belu, karenanya pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga minyak tanah.
1: Tim pengendali inflasi daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi, dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi. Akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, hari ini kami melakukan sidak di Pasar Baru karena menurut pantauan kami itu ada terjadi praktek penjualan oleh pengecer. Seharusnya secara rantai ekonominya minyak tanah itu harusnya dia ujung dari yang diterima masyarakat harus dari pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir. Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada pengecer, pengecer menjual lagi pada masyarakat.
3: Menurut Rene Bria, penyebab utama terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak tanah di masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah penanganan agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran. Diakuinya selain melakukan pengawasan di lapangan, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak agen dan depo penyaluran untuk mengetahui kondisi pasokan minyak tanah serta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
1: Ini penambahan rantai yang panjang yang akibatnya menyebabkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya kita mereka beli ada head di pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat ini. Dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada indirect ini. Kami sudah dengan pemiliknya, menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga head sesuai head 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp4.000.
3: Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menekan lonjakan harga dan mengantisipasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dikeluhkan masyarakat. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
0: Jelang Festival Kulan Pehen 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Tirun gelar ritual adat. Laporan selengkapnya disampaikan Egi.

0: Taujo.
1: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para tokoh adat di Desa Dirung, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu menggelar ritual adat Nokar Ul yang artinya buka pintu gerbang dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulon Fehan yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau Kuburan Raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban, sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa sirih pinang. Petrus Salewan, tokoh adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti Festival Fulon Fehan dilaksanakan.
2: Sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis 7 itu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang di sini tadi bunuh babi ini, itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya tisiantaknya, supaya selama anak-anak atau pak ibu yang dari pariwisata kerja di Fulan untuk festival ini tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
1: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulon Fehan 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan, dalam pelaksanaan Festival Fulon Fehan, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.
3: Kegiatan hari ini bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Festival Fulon Fehan, yang ritual adat Nokarta dan BGG Asu itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulon Fehan nanti.
1: Nona Alo berharap dengan ritual adat yang telah dilaksanakan, segala proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Festival Fulon Fehan di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
4: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Di bawah kepemimpinan Macron, hubungan Indonesia dan Prancis semakin erat. Indonesia dan Prancis, kata Presiden Prabowo, memiliki hubungan baik di bidang pertanahan, sains, dan teknologi. Namun, Presiden Prabowo ingin kerjasama di bidang pendidikan semakin ditingkatkan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia ingin memainkan peran positif di kancah global bersama Prancis di tengah ketidakpastian global akibat perang. Indonesia ingin berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Les Invalides, Paris, Prancis pada Kamis 28 Mei 2026 pukul 15.30 menit waktu setempat. Turut mendampingi Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Kemudian, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Putra Presiden Prabowo yakni Didit Hedi Prasetyo, serta Dubes RI untuk Prancis Muhammad Umar. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Sekian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita utama. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tambua, Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan normal. Jelang Festival Pulau Fan 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Dirun gelar ritual adat. Saya Teresa Manet, operator Maksi Suara, mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan selamat memperingati Hari Lahir Pancasila.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: Oke, pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua, dan saya Monica kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Pendengar Mentari Pagi sudah datang ya menyapa kita di pagi hari ini untuk memberikan senyuman bahwa hari ini akan berjalan dengan baik, dipenuhi dengan sukacita ya. Percayalah bahwa apapun yang akan kita lakukan di hari ini, semua akan berjalan dengan baik, karena berpikir positif untuk rencana-rencana kita itu sangat baik dan membantu kita dalam menjalani hari ini. Dan dari studio RRI Stasiun Produksi Alor juga kami mengucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila di tahun ini, 2026. Dan selamat melaksanakan aktivitas di pagi hari ini sambil kami temani Anda di program Alor pagi ini di hari ini. Pendengar, kita akan kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda informasi-informasi serta lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda, tentunya yang terupdate ya untuk Anda di pagi hari ini. Oke, langsung saja lagu pertama menemani kita di pagi hari ini, Hits. Yes, yes, yes.
1: 2011. This is Hits. Here we go.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

hal baik dan mulia di dunia. Namun, kita mungkin tidak menyadari jika sering membantu pribadi yang sama secara berlebihan mengkerdilkan kemandirian pribadi yang dibantu. Membantu sebaiknya tidak berlebihan. Bantuan yang diberikan seharusnya tidak hilangkan kesempatan pribadi yang dibantu mendapat pembelajaran hidup penting untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dengarkan hati nuranimu untuk membantu orang lain, sehingga kamu tahu sampai batas mana Anda harus membantu orang lain.

Oke, pendengar, kami update satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing pada World Clubbing Series Madrid di Spanyol Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Berdasarkan informasi, pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia. Organisasi tersebut merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. 3 pemanjat putra tersebut adalah Fendrik Leonardo, Antasyafi Robi Al-Hilmi, dan juga Raja Raharjati Nur Samsa. Mereka bertiga tampil sangat mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi pada nomor kecepatan putra. Pendengar, Frederick sukses mengamankan peringkat keempat setelah ia mencatatkan waktu terbanyak, yaitu selama 4,92 detik. Sementara itu, Antasyafi berada pada peringkat 10 lewat catatan waktu terbaik sebesar 5,04 detik. Raharjati menyusul ke babak final pada peringkat 16 setelah mengukir waktu terbaiknya yaitu 5,13 detik. Aditya Tri Syahria gagal melaju karena hanya menempati peringkat 27 dengan catatan waktu 5,34 detik. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Mendengar pemerintah memastikan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI akan berlaku secara efektif mulai Senin 1 Juni 2026. Periode transisi akan diberikan selama 6 bulan sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan adanya DSI potensi kebocoran pendapatan negara dalam kegiatan ekspor batu bara CPO dan paduan besi bisa bilang. Dengan begitu beban APBN akan lebih ringan. Ketua LPS periode 2022-2025 menambahkan pemerintah akan mengevaluasi kinerja di DSI secara berskala, terutama dari sisi pendapatan negara. Berdasarkan temuan Kementerian Keuangan, sebagian eksportir melakukan praktik bisnis yang merugikan pendapatan negara. Dia mengaku sudah menghitung potensi tambahan pendapatan negara sejalan dengan kebijakan ekspor satu pintu. Namun, dia juga menyampaikan belum bisa memberikan angka pasti mengingat kebijakan tersebut masih dalam tahap awal.

0: Tebek, Tuh Tebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar, ribuan umat Katolik dari berbagai wilayah memadati kawasan patung Bunda Maria segala bangsa pada Sabtu 30 Mei 2026 dalam rangka mengikuti kegiatan Ave Maria naik sebagai penutupan bulan Rosario dengan memegang lilin dan jalan beriringan menuju puncak pelataran. Ave Maria naik menjadi momen istimewa bagi umat Katolik untuk memperdalam iman melalui doa Rosario bersama, pujian serta refleksi iman yang dipusatkan kepada Bunda Maria sebagai teladan ketaatan dan kasih. Acara diawali dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh imam, dilanjutkan dengan perarakan lilin yang melambangkan terang Kristus dalam kehidupan umat beriman. Pater Fidelis Jemali menyampaikan Ave Maria naik bentuk penghormatan kepada Bunda Maria dengan percaya dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Menurutnya tiga hal penting yang harus diteladani dalam bulan Maria. Pertama, terkait dengan semangat keimanan dalam hidup yang diimplementasikan dalam cinta kasih, seperti ketaatan yang penuh kepada kehendak Allah, kerendahan hati yang tulus serta ketaguhan iman dan pengharapan dalam menghadapi tantangan hidup, juga terus mewujudkan aksi kepedulian sosial terhadap sesama. Kedua, menjadi saksi Allah untuk terus menyebarkan kisah hidup Kristus serta terus mengenalkan patung Bunda Maria segala bangsa, ikonik di Belu yang telah mencuri perhatian di Indonesia maupun dunia sebagai wujud toleransi. Ketiga, bersatu hati untuk percaya hidup terus berdampingan dan dituntun Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda penolong abadi, Bunda pelindung yang selalu menggenggam tangan umat Allah menuju Bapa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar budidaya pepaya California rasa madu di Desa Hulnani, Kabupaten Alor menjadi salah satu upaya mendorong pemanfaatan lahan pertanian secara produktif dan bernilai ekonomi bagi masyarakat. Kepala Desa Hulnani, Mustaqim Tehing, kepada rri.co.id menjelaskan bahwa pengembangan komoditas hortikultura tersebut dilakukan pada lahan seluas 1 hektar yang ditanami lebih dari 1.000 pohon pepaya California. Menurutnya, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan serta mampu memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian desa. Ia juga menuturkan tanaman pepaya California membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 9 bulan hingga mulai menghasilkan buah yang siap dipanen. Selain itu, untuk menghasilkan produk pertanian, kebun tersebut juga dijadikan sebagai lahan percontohan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha pertanian hortikultura di wilayah masing-masing. Pendengar, melalui pengembangan budidaya ini, masyarakat diharapkan semakin terdorong memanfaatkan lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian yang produktif dan bernilai ekonomi.